0: keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
0: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
3: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
4: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
3: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
4: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
5: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tambahan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
4: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
2: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu

0: ucapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
1: Kosion bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
0: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
2: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
0: Yeah.
2: Nah, mereka juga agresif. Dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
0: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
4: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
4: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
5: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cups 2026. Menurutnya, pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan.
3: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati, mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkakan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali lagi bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, sekarang sudah pukul 9.26 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya kita masih punya beberapa informasi dalam Jayapura pagi hingga nanti kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan nanti pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur, pendengar akan ditemani rekan saya Ida Suslewati. Dan pendengar, kita akan ikuti bersama siaran langsung HUT ke-81 TNI langsung dari Jakarta. Untuk itu, pendengar tetap bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Dan tentunya beberapa informasi-informasi dari portal kami masih terus dihadirkan menghiasi ruang dengar Anda.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Masih dari kawasan Tersangka Pura 23 Jayapura. Pendengar saya Willy masih temani Anda dengan rangkaian informasi inspirasi masih di Lintas Jayapura Pagi. Baik, benar sudah pukul 9.51 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih menantikan hubungan kami dengan rekan-rekan kami yang ada di Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan siaran langsung HUT ke-81 TNI tanggal 5 Oktober 2026.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI, kanal informasi inspirasi di pukul 10.08 menit waktu Indonesia Timur. Sambil menantikan rekan-rekan kami yang ada di Pro 3 Jakarta, turut menyiarkan siaran langsung HUT ke-81 TNI. Saya punya beberapa informasi dan inspirasi untuk anak-anak.

berteguran tinggi dan berisi media tertentu untuk memadamkan kobaran api dengan aman. Nah, dengan ketika kita memilih salah atau kesalahan memilih apart dapat memperbesar kebakaran, terutama ketika api itu berasal dari listrik atau bahan kimia cair mudah terbakar. Karena itu masyarakat perlu mengenali kelas kebakaran sebelum menggunakan apart ketika menghadapi keadaan darurat di lingkungan sekitar kita. Nah, kelas yang pertama tentunya ada di tabung itu akan menulis kelas A. Kelas A itu mencakup kebakaran benda padat mudah terbakar seperti kayu, kertas, kain, plastik, dan karet. Media air atau busa dapat digunakan memadamkan kebakaran kelas A dengan memperhatikan kondisi sumber air terlebih dahulu. Di tabung di kelas ditulis itu kelas B mencakup kebakaran akibat cairan atau gas mudah terbakar seperti bensin, solar, minyak tanah, cat, dan LPG yang banyak tersedia di setiap pom bensin, ya. Ini kelas B yang banyak sekali kita jumpai di pom bensin dan LPG, ya. Ini bensin solar yang mudah terbakar, ini gas yang mudah terbakar. Media bubuk kimia kering atau karbon dioksida dapat digunakan menangani kebakaran kelas B secara tepat dan aman. Untuk tabung kelas C, ini merupakan kebakaran yang melibatkan peralatan listrik bertegangan, termasuk kebakaran akibat korsleting pada instalasi maupun perangkat listrik. Apart berisi karbon dioksida atau bubuk kimia kering dapat digunakan karena media tersebut tidak menghantarkan listrik. Untuk tabung kelas D itu mencakup kebakaran logam tertentu yang membutuhkan media pemadam khusus sesuai dengan jenis logam yang terbakar. Penanganannya membutuhkan apart khusus berbahan bubuk tertentu sehingga penggunaannya harus mengikuti petunjuk keselamatan dan prosedur yang berlaku. Dan yang terakhir ada kelas K. Kelas K ini tabung kelas K mencakup kebakaran minyak goreng atau lemak nabati terutama yang terjadi pada dapur komersial. Dengan peralatan memasak, kebakaran jenis ini memerlukan bahan kimia cair khusus yang dirancang untuk memadamkan api dari minyak secara aman. Baik, itu tadi beberapa tabung ya yang sering kita jumpai di pom bensin itu tipenya tipe B ya, kelas B, jadi sehingga itu untuk hal-hal yang mencakup cairan ya, akibat cairan atau gas yang mudah terbakar seperti bensin, solar, minyak tanah, cat, LPG itu merupakan tabung kelas B yang mencakup untuk kebakaran-kebakaran yang mengakibatkan cairan atau gas yang mudah terbakar.

Baik, pendengar Anda masih bersama Pro 1. Kita masih dalam informasi ataupun di Jayapura pagi ini ada inspirasi untuk Anda yang masih saya rilis dari portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, tentunya kita kadang sudah banyak sekali ya meminum kemasan botol, air botol dalam kemasan. Banyak sekali kita lihat untuk botol dalam kemasan air mineral. Dan ini arti warna tutup botol air kemasan yang kita jumpai hari-hari. Ya, berkat banyak orang belum menyadari warna tutup botol air kemasan bukan sekedar hiasan, tetapi dapat memiliki makna bagi konsumen. Setiap warna terkadang digunakan produsen untuk membedakan jenis air. Pernah meskipun maknanya dapat berbeda berdasarkan wilayah dan perusahaan masing-masing. Warna tutup botol air kemasan dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai karakteristik air tertentu kepada konsumen. Namun konsumen perlu memahami bahwa warna tutup botol bukan standar universal untuk menentukan jenis air kemasan secara pasti.

Baik, berarti kita awali dari tutup botol berwarna hijau. Sering dikaitkan dengan air mineral yang mengandung mineral alami seperti kalsium, magnesium, dan kalium alami. Air mineral biasanya berasal dari sumber tertentu dan diproses dengan tetap mempertahankan kandungan mineral alaminya secara pengolahan berlangsung. Tutup botol berwarna putih atau kuning terkadang digunakan untuk air murni atau demineralisasi yang kandungan mineralnya telah dikurangi secara signifikan.

Iya, pendengar, jenis air minum ini ya, jenis air tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu termasuk konsumsi khusus medis ya, maupun keperluan industri sesuai peruntukannya masing-masing. Untuk tutup merah, tutup botol merah atau oranye dapat digunakan untuk menandai air sumber atau air alami dari lokasi tertentu. Kandungan mineralnya dapat berbeda karena karakteristik sumber air yang dipengaruhi kondisi lingkungan dan lokasi pengambilannya. Sementara itu, tutup botol berwarna hitam atau ungu sering digunakan untuk produk dengan karakteristik khusus atau kemasan premium. Produk tersebut dapat menawarkan karakteristik tertentu, misalnya air alkali atau air dari sumber pegunungan dengan konsep premium konsumen. Karena itu, konsumen sebaiknya tidak menjadikan warna tutup sebagai salah satu acuan ketika memilih air minum kemasan sehari-hari. Periksa label kemasan untuk mengetahui air jenis jenis air, sumbernya, kandungan mineralnya, serta informasi resmi yang tercantum di botol kemasan air mineral. Menurut informasi dari Kementerian Kesehatan, pemilihan air minum sebaiknya kita orang perhatikan kebutuhan tubuh dan kondisi kesehatan setiap orang secara berkala, dan tentunya air mineral dapat menjadi pilihan untuk kebutuhan hari-hari, sedangkan jenis air tertentu digunakan sesuai dengan kebutuhan khusus masing-masing individu.

Baik, Bro, itu tadi informasi mengenai arti botol air kemasan dan juga ada tipe sistem tabung pemadam kebakaran menurut kelasnya. Biarlah informasi ini menjadi referensi kita dalam menangani kebakaran dan juga memilih air kemasan untuk kita konsumsi.

Pendengar masuk dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura di pukul 10.36 menit waktu Indonesia Timur. Ada rusuk ya, versi timur dari Gary dan Gianni featuring Novela yang sudah dihadirkan menemani suasana aktivitas Anda. Pendengar, kami masih menantikan hubungan kami dengan rekan-rekan kami yang ada di Pro 3 Jakarta. Perut menyiarkan siaran langsung HUT ke 81 TNI. Untuk itu, pendengar tetaplah bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi.

Pendengar masih dari kawasan Tansangka Pura Debul 3 Jayapura, 40 menit kita lepas dari pukul 10 pagi. Tentunya kita masih menantikan ya siaran langsung HUT ke-81 TNI dari Pro 3 Jakarta. Baik pendengar, saya punya satu informasi terakhir di Jayapura pagi sebelum nanti saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan nanti ada rekan saya ya, Mbak Ida Susilawati, yang siap menemani kebersamaan Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar, sarung tangan yang sering kita lihat ya, sarung tangan medis menjadi pelindung penting bagi tenaga kesehatan untuk mengurangi risiko paparan infeksi selama memberikan pelayanan pasien. Penggunaan sarung tangan membantu menciptakan perlindungan tambahan bagi petugas kesehatan dan pasien ketika prosedur medis dilakukan secara aman. Nah, sarung tangan termasuk alat penting dan pelindung diri yang digunakan profesional kesehatan dalam berbagai lingkungan pelayanan kesehatan. Jenis sarung tangan dipilih berdasarkan kebutuhan tindakan, tingkat sterilisasi atau bahan pembuatnya, serta risiko yang mungkin dihadapi petugas kesehatan. Dan pendengar, warna sarung tangan dapat membantu membedakan fungsi tertentu meskipun penggunaannya tidak memiliki standar universal di seluruh fasilitas kesehatan. Karena itu warna sebaiknya dipahami bersama informasi bahan atau label produk dan aturan keselamatan yang berlaku pada fasilitas masing-masing. Sarung tangan putih umumnya digunakan dalam tindakan operasi, terutama jenis bedah steril yang dirancang untuk prosedur invasif ya. Nah, beberapa sarung tangan beda berwarna hijau muda atau krem untuk membantu mengurangi pantulan cahaya lampu operasi selama prosedur. Kalau sarung tangan biru banyak digunakan untuk pemeriksaan medis karena tersedia luas dalam jenis nitril maupun bahan lainnya. Penggunaan sarung tangan biru membantu petugas melakukan pemeriksaan rutin, perawatan pasien serta menangani sampel dengan aman dan higienis. Sarung tangan hitam kerap digunakan untuk pemeriksaan forensik ya, untuk kepolisian ya, karena warnanya membantu menjaga visibilitas bahan tertentu selama proses pemeriksaan. Sementara itu sarung tangan kuning sering digunakan untuk pekerjaan pembersihan seperti di DKP ya, termasuk menangani sampah permukaan yang berisiko terkontaminasi. Sarung tangan ungu sering digunakan ketika menangani obat kemoterapi karena dirancang memberikan perlindungan terhadap paparan bahan obat tertentu. Pemilihan sarung tangan khususnya kemoterapi tetapi harus mengikuti petunjuk produk dan prosedur ya, keselamatan yang ditetapkan fasilitas kesehatan. Warna juga dapat membantu mengenali sarung tangan nitril ya, bebas lateks ya, terutama pengguna yang memiliki risiko alergi terhadap bahan lateks. Namun pengguna tetap perlu memeriksa yang label produk karena warna sarung tangan tidak selalu menunjukkan bahan atau tingkat perlindungannya. Pendengar, informasi tadi ya, pendengar bisa bergabung ya, bisa mengakses ya, informasi tadi di portal resmi kami di rri.co.id.

Pendengar masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Iya, berbagai sekali Anda masih setia bersama Pro 1 RRI Jayapura dengan kanal informasi inspirasi di Lintas Jayapura Siang. Saya Weli menemani Anda dari Jayapura pagi hingga di pukul 10.53 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, sebelum saya pamit dari ruang dengar Anda, pendengar, kita akan langsung menuju Jakarta mengikuti siaran langsung HUT ke-81 TNI dari Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Baik, pendengar, dan saya Weli yang sudah temani Anda di Jayapura Pagi dan juga Jayapura Siang. Saya pamit dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya nanti rekan saya Mbak Ida Suslewati yang akan melanjutkan kebersamaannya hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Weli, selamat pagi jelang siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
1: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
0: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita ikuti trompet kedua.

0: Roket pertama dan roket kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Hai pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan begitu upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang depan.
0: Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Baru saja baik mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Tuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata!

0: tegak, senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan. Dan juga tadi tampak di layar kaca Anda, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami terlihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara yang berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan, dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI, dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMHI. Dan perwakilan dari TNI Angkatan

0: laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kode Airal 13 Laksda TNI Sumarji Bimo Aji dan Danpuspomal Mejen TNI Maritim Marinir Hari Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapsiagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.
1: Hormat, senjata.

0: संगम सजदा।
1: Baru saja salam kebangsaan dan segala ke Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
1: Baik, peringkat Pro 3, peringkat RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat sajata!

0: تقف سجدا.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya. Komandan upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai dengan berlari kecil. Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Mazda TNI Erwin Sugianti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat, Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat, Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.H.N. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Yudanto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugianti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, S.A.M.H.I. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Dairal 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
4: Ya.
3: Tanda kebesaran Bung Karno.
5: Hormat, sajadah.

0: تقوم سجدا.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat, salam.

0: 上岗，三三三。
1: Baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: penganugerahan memberikan penghormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan
2: satu
1: kepada
2: Jenderal TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam koordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan. Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan di depan.
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Letuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik. Kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Informasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga

saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan,

memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para prajurit.

0: YouTube channel RRI Net Official.
1: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata.

0: Tango Sanjata Press
1: Salam kebangsaan
0: Hormat Sanjata

0: ありがとう。あ
1: っ、upacara selesai。Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
3: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

0: Stato.
1: Termasuk juga wakil presiden, kemudian presiden ke-6 Republik Indonesia dan presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lepas upacara. Dan pendengar tadi dalam amanatnya, presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto bersama-sama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Saudara pendengar dari Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta, Rudy M. Zaina sudah melaporkan terkait dengan pelaksanaan upacara memperingati hari ulang tahun TNI yang jatuh pada hari ini, tanggal 5 Oktober 2026, dan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Baik pendengar, kini kembali lagi Anda bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumita Sangkapura, dan saya yang bertugas Ida Suslawati kembali hadir menemani kebersamaan kita hingga jauh hari nanti sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, sampai sore hari nanti dengan program-program acara yang kami hadirkan untuk edisi hari Senin, tepatnya di hari 5 Oktober 2026. Selamat menikmati aktivitas siang dan selamat menikmati suasana tugas. Untuk Anda yang sedang beristirahat karena berkaitan dengan waktu istirahat siang, selamat menikmati makan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Waktu telah menunjukkan pukul 12:57 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pendengar, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdian Syah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: From Pablo,
4: beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya, Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also im Grunde haben wir den Weg schon gefunden, das wollen wir noch einschlagen. Konsequent.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup E2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petani Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerúndolo.

0: pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan

0: mencoba lapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
2: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman

0: menaklukkan Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

0: terima.
1: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jahit Sas tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jahit terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jahit tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jahit menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jahit ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafie diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Ruan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 13:37 menit waktu Indonesia Timur. Nyanyian hati menyapa Anda di suasana siang hari dengan cuaca dan sinar matahari yang begitu panas, tapi semoga saja bisa membuat Anda menjadi nyaman ketika harus beraktivitas dan berkontak dengan dunia luar. Sudahkah Anda menikmati makan siang dan sudahkah Anda menikmati aktivitas santai? Kalau memang masih ada pekerjaan yang harus Anda kerjakan, sudah harus dilanjutkan kembali. Karena kalau masih santai menyantai, sayang waktu yang terbuang. Sudah dari pukul 12 sampai pukul 13:38 menit. Artinya sudah 1 jam setengah Anda lewati dengan waktu maksimal makan siang. Isoma, istirahat, sholat, dan makan siang. Dan sudah harus melanjutkan kembali untuk durasi waktu pekerjaan sampai jelang pukul 16 atau jam 4 sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Saudara pendengar, di mana pun Anda berada, kita masih menikmati suasana siang dengan lagu dari miliknya Coklat, Kupilih Dia, dan beberapa teman-teman yang juga sudah mewarnai kebersamaan kita di suasana siang hari ini di edisi 5 Oktober 2026. Oke, sesaat lagi pendengar, kita akan masuk ya dalam program Pepi Asli, Orang Pilih Senandung Lagu Indonesia.

Oke, saudara peringat dimanapun Anda berada, sudah 7 menit lewat dari pukul 14 siang dan mohon dipersori karena biasa curi waktu ya, udah 7 menit berlalu untuk kebersamaan kita dalam topi asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Oke, Hong Kong, Tokyo, Amerika, Ria Resti Fauzi. Harusnya jadi pilihan kita nih dalam topi asli, tapi udah keputar. Jadi yang ada saja nanti akan Mbak Ida list ya, biar kita bisa pilih.

0: pilihan-pilihan lagu yang bisa menjadi pilihan Anda ya. Di antaranya saudara pendengar ada Iwan Fals dengan judulnya Loh gitu ya. Loh. Ya, nah, kemudian ada pula Noah dengan Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Gombloh dengan apa? Helen Sparinga dengan Antara Hitam dan Putih. Kemudian ada Samar dari Nadia Rawel. Melodi Memori dari Eva Solina. Kembali dari Kus Plus. Mengheningkan Cinta Sarla Mars. Kemudian Armada Hal Terbesar. Satu Tanda Tangan Betaria Sonata. Black Brothers dengan Gadis di Lembah Sunyi. Leodra dengan Tak Selalu Memiliki. Kau Auraku ada band Setelah Kau Tiada dari Cakrakan. Untuk sementara lagunya itu ya. Nanti kita coba akan pilihkan lagi. Siapa tahu bisa dapat lagu-lagu yang bagus ya. Silakan di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Selamat tugas, Mbak Ria.
0: Iya, selamat menikmati aktivitas yang juga lagi bertugas juga ya.
1: Itu sekali, Mbak Ria.
0: Oke.
1: Antara Hitam dan Putih.
0: Antara Hitam dan Putih.
1: Betul sekali. Iya.
0: Oke, baik Kakak Afe.
1: Oke, baik. Selamat bertugas, Mbak Ria.
0: Terima kasih Kakak Afe sudah bersama kita di ujung telepon di 536-386. Antara Hitam dan Putih Helen Sparinga. Oke, untuk penelpon kedua silakan. Halo, selamat siang. Halo,
2: topi
0: selamat
2: asli,
0: siang.
2: Topi asli. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang dengan siapa di mana?
2: Dan Dawen di Kerom.
0: Kakak Dawen di Kerom. Oke, Dawen lagunya apa?
2: Sapu Tangan apa itu? Merah ke biru.
0: Mm-hmm. Sapu Tangan.
2: Nah, tadi situ ada sapu tangan apa ya? Merah ke biru.
0: Satu Tanda Tangan.
2: Oh iya sudah.
0: Iya. Satu Tanda Tangan.
2: Oke.
0: Dari Betaria Sonata.
2: Siap.
0: Oke, baik. Makasih Dawen sudah bergabung bersama kita dari Kerom. 536-386 satu lagi ya. Untuk yang mau bergabung bersama kami, nanti sementara lagunya diputarkan baru deh ada pilihan lagu terbaru. Halo, selamat siang.
3: Topi asli, selamat siang Mbak Ida.
0: Selamat siang juga Kakak Ivan.
3: Iya.
0: Lagunya apa Kakak Ivan?
3: Aku ingin hidup untuk memati tanpamu.
0: Mm-mm. Noah Ben.
3: Iya, itu sudah.
0: Hidup untukmu, mati tanpamu.
3: Iya, itu kata-kata luar biasa jadi.
0: Itu lagi. Hanya dirimu. Hanya dirimu yang
3: bobodog.
0: Tahu.
3: Bobodog. Orang bilang bobodog.
0: Itu lagi kan, kayak tidak ada orang lain saja ya mau mati.
3: Iya tuh, orang mana ada bilang babodok. Oke, Bu Ida, terima kasih, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih Kakak Ivan. Nggak usah dibahas, nanti kalau dibahas ketawa terus ya.

0: Kembali saudara pendengar, pilihan-pilihan lagu akan kami buka lagi ya. Untuk Anda yang mau bergabung, 3 penelpon lagi untuk sesi kedua. Dalam topi asli tolong pilih senandung lagu Indonesia. Dan ada tambahan lagi nih lagu-lagu yang coba saya pilihkan. Memang sih siapa tahu gak selera Anda juga ya. Tapi saya coba untuk memilihkan untuk Anda. Ada Nostalgia dan Katakanlah dari miliknya Black Sweet ya. Kemudian ada Black Brothers tadi ya. Kemudian Pusara Tak Bernama Black Sweet, Rahmat Kartolo dengan Ku Nanti Jawabanmu. Dan saya pengen dengerin Tenda Biru. Jadi siapa tahu mungkin ada yang mau milih Tenda Biru dari Desi Ratnasari, silakan. Kemudian juga ada pilihan yang tadi sudah menjadi list kita di awal. Ada Iwan Fals dengan Loh, Gombloh dengan Apple maksudnya, Melodi Memori Eva Solina, Mengheningkan Cinta dari Sharla Mars. Kemudian ada Black Brothers, Gadis di Lembah Sunyi ya. Kau Auraku, ada band Setelah Kau Tiada, Cakrakan. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga
1: Bunda, Bunda Ima menyapa.
0: Iya, Bunda Ima, silakan Bunda, lagunya pilihannya apa?
1: Dipilih sendiri atau sudah disiapkan?
0: Sudah disiapkan Bunda.
1: Lagu apa Dek? Dea kah?
0: Iya betul, lagunya Black Brothers dengan Nostalgia dan Katakanlah, Black Sweet dengan Pusara Tak Bernama, Ku Nanti Jawabmu dari Rahmat Kartolo, Tenda Biru.
1: Nostalgia.
0: Nostalgia. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Baik.
1: Sip. Oke. Okay. Salamnya buat semua saja ya, Dede, Kamingus, Bang Kevin dan semua teman-teman. Buat Adik Dea, selamat siang ya, selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Itu aja Adik Dea, terima kasih.
0: Terima kasih doanya dan juga salamnya ya yang sudah dikirimkan. Iya, silakan di ujung telepon di 536386. Buat yang mau bergabung bersama kami di sini di 536386. Adakah? Halo, selamat siang.
2: Topi asli, selamat siang Mbak Dea.
0: Topi asli, selamat siang. Kakak Yus.
2: Ah? Nostalgia ada.
0: Nostalgianya ada, tapi sudah dipilih. Kalau mau ikutan juga bisa, tapi kalau pilih lain juga boleh.
2: Wah.
0: Tadi dipilih sama Bunda Ima Nostalgia.
2: Kalau
0: Nostalgianya nggak ada.
2: Oh iya benar. Sudah kalau begitu yang request pertama aja. Pertama tadi
0: ya,
2: dari Iwan Fals.
0: Oh, Iwan Fals. Oke. Okay. Judulnya Loh.
2: Loh.
0: LHO.
2: Ya itu sudah.
0: Oke, okay, baik.
2: Makasih, Mbak.
0: Terima kasih Kakak Yus sudah bergabung bersama kita di ujung telepon dengan lagu dari Iwan Fals. Satu lagi yang mau bergabung bersama kita. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Siapa nih?
3: Dari
0: mana topi asli?
3: Dari
0: Padang Bulan menyapa. Siapa Kakak Lili?
3: Oke.
0: Oke, lagunya apa Kakak Lili?
3: Lagunya Black Brothers.
0: Black Brothers, Pusara Tak Bernama.
3: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Terima kasih Kakak. Ya, ditunggu.
3: Buat teman yang tadi baru masuk, Bu Ima yang ada di Maumere.
0: Oke.
3: Okay. Salam kompak saja. Ya udara. Kapan ya kita komplain-komplain lagi via udara?
0: Oh iya. Ya.
3: Oke, okay, selamat siang.
0: Terima kasih.
3: Iya.
0: Ya. Sudah bergabung langsung dari Padang Bulan. Untuk kebersamaan kita di topi asli, tolong pilih senandung lagu Indonesia.

0: Masih ada 12 menit lagi kebersamaan kita di Topi Asli. Dua penelpon lagi ya saya terima. Halo, selamat siang. Halo. Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Halo.
1: Deida.
0: Ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Di ngomong aja.
1: Terada Topi lagi.
0: Hah?
1: Terada Topi Asli.
0: Ini lagi sementara Topi Asli. Lagunya lagunya tinggal Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Rahmat.
1: Tenda Biru sudah, Terpal Biru.
0: Oh, oke, okay, baik sih.
1: Terpal Biru sudah.
0: Heeh.
1: Terima kasih.
0: Terpal Biru.
1: Ya. Terpal Biru ini dia ada ceritanya.
0: Iya, itu
1: sudah. Ketepatan ini. Bapak satu mau datang beli kaset lagu tetapnya. Dia bilang kakak saya mau beli lagu itu yang kakak itu yang Terpal Biru.
0: Oh, Terpal Biru.
1: Tenggar Biru.
0: Oke, baik. Ditunggu lagunya ya. Ya. Baik, terima kasih Kakak Ape sudah bergabung bersama kita di Cung Telepon. Satu lagi ya, yang mau bergabung bersama kami, satu atau dua sih, bolehlah dua penelpon. 536386. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang.
2: Sudah, Pak, ada yang suka itu putar saya.
0: Oh, yang ada diputar saja
2: ya.
0: Mau Fan, mau lagu apa memangnya?
2: Lagu apa?
0: Lagu apa, terserah. Katakanlah tadi sudah kan? Kemudian ada Melodi Memori, Gadis Lembah Sunyi, apalagi yang ada saja diputar.
2: Iya, Melodi Memori sudah.
0: Melodi Memori, oke, baik, Mafan, makasih.
2: Makasih,
0: ya, selamat menikmati suasana siang di seputaran Telaga Maya. Satu lagi boleh, 536386. Yang mau bergabung, halo, selamat siang. Oh, sayang sekali terputus. 536386 yang mau bergabung bersama kita di ajang Topi Asli. Halo, selamat siang.
3: Topi Asli, selamat siang, Mbak Dian.
0: Selamat siang, Kakak Dian. Lagunya apa, Kak? Lagunya apa, Kak Dian?
3: Sabar Umanita.
0: Oh, sayang sekali karena tidak ada waktu untuk saya mau jelaskan satu-satu ini karena waktu sudah mau habis nih 50 menit. Oke, okay. Nanti lain kali besok ya bisa bergabung lagi ya. Karena tinggal 10 menit dua lagu mau diputarkan. Ikutan saja ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, oke, okay, baik. Terima kasih. Soalnya kalau saya harus jelaskan semua lagu lagi, waduh, waktunya sudah habis. Oke, terima kasih pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Topi Asli. Torang pilih senandung lagu Indonesia dan setelah ini kita akan simak Warta Berita bersama Pro 1 dalam Lintas Tanah Papua.

0: Selamat sore saudara, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Senin 5 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Kejaksaan Tinggi Papua memeriksa 13 saksi dugaan korupsi perjalanan dinas DPR Papua. BPN Papua dorong penataan pesisir Jayapura menuju kota tanpa kumuh. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan berita-berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, Kejaksaan Tinggi Papua periksa 13 saksi perkara dugaan korupsi perjalanan dinas Sekwan DPR Papua senilai Rp44,2 miliar rupiah. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua terus mengusut kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua periode 2015 hingga 2025. Hingga kini sebanyak 13 orang saksi telah diperiksa untuk mencocokkan keterangan dan dokumen yang berhasil disita penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba, menegaskan saat ini fokus pemeriksaan masih menyasar jajaran ASN di lingkungan Sekretariat DPRP lantaran seluruh alur pencairan anggaran dan laporan pertanggungjawaban berada di bawah kewenangan sekretariat.
2: Dari fakta dari kemarin sampai hari ini ada kurang lebih 7 orang saksi dan sudah kita konfirmasi, tapi satu berhalangan, dua sementara dalam proses pemeriksaan. Nanti kita sampaikan progres-progres pemeriksaan dalam kesempatan ini. Kurang lebih sekitar 13 saksi.
3: 13 sampai 14 orang.
2: Kalau pantesekan di beberapa waktu lalu sebelum tahapan upaya hukum penggeledahan itu sudah diminta keterangan sebagai saksi. Tapi dengan proses kemarin kita melakukan penggeledahan, tentunya ada beberapa dokumen-dokumen yang kita sudah miliki, tentunya akan kita konfirmasi kepada unsur kontan.
1: Stevi juga menambahkan penyidik berencana memanggil ulang mantan sekretaris dewan untuk dikonfirmasi kembali berdasarkan temuan dokumen baru. Sementara menanggapi adanya laporan terkait tindakan penggeledahan, pihak Kejati Papua menghormati langkah hukum tersebut namun memastikan proses penegakan hukum pada kasus korupsi ini akan terus berjalan.
2: Yang pertama, itulah hak dia sebagai seorang warga negara, kita hadir proses itu. Tapi tentunya tidak mengurangi semangat proses penegakan hukum di Papua. Kita belum bisa jauh bicara soal penetapan tersangka, tentunya kita memperkuat alat bukti, tapi juga progres komunikasi dengan ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara, sehingga dari proses itu baru kita bisa menentukan siapa yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas untuk realisasi 2015 sampai 2020.
1: Sebelumnya, penyidik Kejati Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah, yakni rumah pribadi mantan sekwan berinisial JJW dan kantor sekretariat DPR Papua. Dalam penggeledahan dua lokasi tersebut, penyidik menyita 7 kontainer dokumen terkait dugaan perkara korupsi dana perjalanan dinas yang telah mencapai 44,2 miliar rupiah. Naldi Solia melaporkan.
0: Saudara, potensi ikan di wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 717 mencapai sekitar 1,3 juta ton. Wakapolda Papua namun pemanfaatannya saat ini masih sekitar 230 ribu ton sehingga masih terdapat peluang besar yang belum dimanfaatkan. Pemerintah Provinsi Papua mendorong hilirisasi tuna, tongkol dan cakalang atau TTC untuk meningkatkan nilai tambah perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Iman Juniawal mengatakan hilirisasi membutuhkan keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat pesisir dan masyarakat adat. Pemerintah Provinsi Papua juga memetakan akan kebutuhan sarana penangkapan, penyimpanan, pengelolaan hingga pemasaran hasil perikanan. Iman menyebutkan kesiapan pelabuhan menjadi salah satu kendala karena membutuhkan fasilitas bongkar muat, listrik, air bersih, dan BBM. Sejumlah investor telah menunjukkan ketertarikan, namun pengembangan industri masih membutuhkan dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah. Saudara panitia penyelenggaraan memastikan Kongres Ketiga Masyarakat Adat dan Pemuda Wilayah Tabimamta telah siap 100%. Masyarakat Papua diminta ikut mensukseskan karena menjadi momentum jati diri dan persatuan yang kuat untuk menyelamatkan manusia, tanah, dan sumber daya alam. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Ketua Panitia Pelaksana Julianus II menyatakan kesiapan penuh untuk menggelar Konferensi Ketiga Masyarakat dan Pemuda Adat Wilayah Tabimamta yang akan berlangsung pada 7 hingga 9 Oktober 2026 di Kabupaten Jayapura sebagai tuan rumah yang sepenuhnya didukung oleh pemerintah setempat. Dikatakan pada konferensi tersebut, Gubernur Papua dipastikan hadir termasuk jajaran pimpinan Dewan Adat Papua dan Dewan Adat Wilayah Tabi serta dari 6 wilayah adat lainnya.
3: Dari sisi materi pun sudah fix. Dari sisi pemateri-pemateri undangan sudah terdistribusi hampir 100%, dan yang tersisa hanya kami menunggu kehadiran masyarakat dan para pemateri. Juga sampai tadi malam informasi yang sudah kami dapat, Pak Gubernur Papua memastikan diri untuk hadir pada konferensi Dewan Adat Mamta Tabi besok. Nah, ini momentum yang kami syukuri karena semoga di momentum ini masyarakat adat Mamta Tabi dengan Pak Gubernur dalam kepimpinannya dapat bersama-sama menyatukan visi. Karena ketika alam dan leluhur tidak merestui, saya sangat meyakini program sehebat apapun itu tidak akan jalan. Karena leluhur itu meliputi para tua-tua adat atau petua-petua adat yang besok akan hadir.
1: Dalam konferensi tersebut, Julianus juga mengungkapkan adanya sidang-sidang pleno, penyusunan rumusan komisi, hingga proses penentuan kepemimpinan Dewan Adat dan Pemuda Adat Tabi untuk periode 5 tahun ke depan.
3: Hari ini konferensi Dewan Adat Mamta menjadi pilot project untuk konferensi-konferensi yang akan berlangsung di 6 wilayah adat yang lain. Karena konferensi Dewan Adat ketiga Mamta Tabi ini yang dilakukan dari pertama dari wilayah adat yang lain belum melakukan. Kami Dewan Adat Mamta Tabi melakukan yang pertama dalam mempersiapkan diri menuju ke Kabimak 5 yang akan berlangsung di Manokwari Selatan. Jadi bagi masyarakat Mamta Tabi yang ada di mana saja, baik yang ada di Papua, yang ada di provinsi 4 provinsi, 5 provinsi yang lain, maupun yang besok akan masuk dari PNG dan Pasifik, kami sampaikan bahwa konferensi sudah sangat siap. Dan teman-teman jangan ragu untuk datang karena panitia sudah siap untuk kita bersama-sama sukseskan konferensi pada tanggal 7 sampai tanggal 9.
1: Julianus juga mengharapkan seluruh masyarakat adat Tabi mulai dari Kabupaten Kerom hingga Kabupaten Mamaramoraya untuk hadir menyukseskan konferensi yang merupakan momentum untuk menunjukkan jati diri di tengah arus perkembangan melalui persatuan yang kuat untuk menyelamatkan manusia, tanah, dan sumber daya alam di atas tanah leluhur wilayah Tabi. Naldik Saulia melaporkan.
0: Saudara dan pemirsa, warta berita untuk sore ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Saudara, Polda Papua bersama tim studi kelayakan Mabes Polri mengkaji rencana pembentukan Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Papua. Kajian tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan organisasi dan kekuatan personil Brimob sejalan dengan kondisi geografis serta dinamika keamanan di wilayah Papua yang berlangsung di Aula Rupatama Mapolda Papua. Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir mengatakan pembentukan pembentukan satuan organisasi baru harus berdasarkan kajian yang objektif, komprehensif, dan kebutuhan nyata di lapangan. Saat ini Satbrimopolda Papua memiliki 2 batalion pelopor dan 1 detasemen Gegana dengan kekuatan sekitar 2.113 personil yang tersebar di sejumlah wilayah. Dalam rencana awal, batalion C pelopor akan memiliki sekitar 121 personil dan diarahkan untuk mendukung kebutuhan pengamanan di wilayah Provinsi Papua. Lokasi awal yang direncanakan untuk pembangunan Mako Batalion C pelopor berada di Jalan Alternatif Waena, Kampung Ase Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Dalam studi kelayakan, tim Mabes Polri memberikan sejumlah masukan terkait kesiapan personil, pemenuhan personil berkualifikasi, sarana dan prasarana, legalitas lahan, dukungan anggaran, pendidikan dan pelatihan, hingga pola penyebaran kompi. Sementara itu, Karo Lemtala Stama Rena Polri, Brigjen Pol Sagung Dian Kartini mengatakan, pembentukan batalion C pelopor harus berdasarkan pada kebutuhan nyata, bukan sekedar memenuhi struktur organisasi. Adapun studi kelayakan tersebut nantinya akan menjadi bahan rekomendasi bagi pimpinan Polri dalam menentukan kelayakan sekaligus langkah pengembangan batalion C pelopor. BPN Papua mendorong penataan kawasan

0: juga membutuhkan penataan agar masyarakat mendapat lingkungan hunian yang layak.
1: Jayapura tidak, Jayapura ini laut sama dengan darat juga. Jadi kita punya konsep rumah berlabuh ini, rumah berlabuh ini bisa di apa tuh aplikasikan dengan melakukan revitalisasi dan penataan ulang perumahan ini. Mulai dari yang terbakar kemarin. Terbakar kemarin itu kan karena apa? Pembangunan itu sudah tidak teratur, kumuh, tidak ada jalan. Akhirnya sekali meledak itu dari ujung ke ujung bersih. Nah sekarang mau ditata lewat pembangunan apa layak huni. Kemarin saya sudah sampaikan, buatkan dia punya struktur bangunan baik, ada jalan, kemudian ada sanitasi yang baik, kemudian ada fasilitas umum. Kan harus dibuat model kampung, kampung pesisir, kampung nelayan.
0: Roy mengatakan penataan akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait. BPN juga mendorong konsolidasi lahan agar ruang hunian, jalan, dan fasilitas umum memiliki batas yang jelas. Penataan tersebut tidak berarti memindahkan seluruh masyarakat pesisir, tetapi memperbaiki kawasan sesuai kondisi dan tata ruang. BPN berharap penataan Jayapura dapat menjadi contoh pengembangan kawasan perkotaan di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Polda Papua menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul tingginya intensitas curah hujan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua dalam beberapa waktu terakhir. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor serta genangan dan kenaikan air laut di wilayah pesisir. Lanjut Kombes Pol Cahyo Soekarnito, selain mewaspadai potensi banjir dan longsor, masyarakat juga diminta berhati-hati saat berkendara, kondisi jalan yang licin serta jarak pandang yang terbatas, serta saat hujan deras dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Pengendara diharapkan memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan dengan memeriksa rem, ban, lampu, dan wiper sebelum melakukan perjalanan. Kabit Humas Polda Papua juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat meningkatkan risiko banjir serta menjaga kelestarian lingkungan tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan. Dalam situasi darurat, masyarakat juga dapat menghubungi kepolisian melalui call center Polri 110 yang tersedia selama 24 jam dan tidak dipungut biaya. Polda Papua juga mengingatkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG serta tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan isu atau informasi yang belum terverifikasi. Saudara pendengar dan pemirsa, berikut kita beralih ke berita olahraga. Saudara, Persipura Jayapura meraih 3 poin perdana usai kalahkan The Red FC dengan skor akhir 3-1. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Persipura Jayapura akhirnya memetik kemenangan perdana saat menjamu tuan rumah The Red FC dalam lanjutan pekan keempat Pegadaian Championship musim 2026-2027. Mutiara Hitam menang 3-1 atas tuan rumah yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur, Jumat malam. Pasukan Regi Aditya mampu comeback setelah kemasukan 1 gol dari lawan melalui Muhammad Supriyadi akibat diusirnya Lazarus Sinim usai melakukan pelanggaran keras. Meski bermain dengan 10 pemain, pasukan Mutiara Hitam tidak pantang menyerah hingga gol di menit ke-57 dari Kelly Stroyer dan keunggulan berlanjut dari Febrianto Uwapmabin melalui tendangan bebas maupun gol dari Gelvias Waichang. Kemenangan perdana bagi Mutiara Hitam sangat disyukuri Regi Aditya selaku pelatih kepala. Ia mempersembahkan kemenangan tersebut untuk masyarakat Papua yang menantikan tim untuk menang.
4: Terima kasih juga untuk setiap pemain yang sudah bisa keluar, sudah bisa handle situasi yang beberapa minggu belakangan ini mungkin mereka kurang confidence, akhirnya mereka bisa keluar dari situasi itu. Jadi ini akumulatif yang begitu luar biasa, dukungan dari manajemen ada luar biasa juga, ada kepercayaan, ada trust, sehingga ada suasana yang begitu indah. Jadi kemenangan hari ini bukan akhir dari segalanya tentunya, masih banyak pertanyaan.

0: Pertandingan-pertandingan yang harus kita taklukkan, masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Tetapi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kerja keras dari semua elemen yang ada dalam tim, pemain, staf pelatih, ofisial, manajemen, masyarakat Papua yang begitu luar biasa. Sekali lagi ini kemenangan kita bersama. Terima kasih.
1: Regi juga mengingatkan kemenangan ini tidak menjadikan euforia berlebihan, melainkan tetap berbenah mempersiapkan diri lebih baik lantaran masih panjangnya pertandingan ke depan.
0: Yang pertama, babak kedua saya sedikit berubah untuk kita bermain low block defense. Karena kekurangan jumlah pemain, tentunya kita harus lebih wise, bijaksana bagaimana bermain. Saya masukkan Kelly di flank untuk bagaimana mengantisipasi counter attack. Pada saat kita main dalam dan ntar ya Kelly menjadi target, dan juga ada tadi beberapa kali Gunansar juga bisa memberikan opsi untuk counter attack. Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan, bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa, kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol. Kita bisa comeback, ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara gelandang bertahan Yeter Amohoso merasa bersyukur akhirnya tim bisa mendapatkan 3 poin pertama yang dinantikan selama ini. Kemenangan perdana bagi Persipura sangat dinantikan lantaran 3 laga awal tanpa menang. Kini Boasalosa dan kolega mengoleksi 4 poin yang mengantarkan ke posisi keempat klasemen Pegadaian Championship musim 2026-2027. Nalik Saulia melaporkan.
2: Dan saudara pendengar, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini, Senin 5 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura. Dan Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, sudah pukul 15.54 menit waktu Indonesia Timur. Masih di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Anda yang lagi disibukkan dengan banyak banget ya pekerjaan di sore ini. Kenapa sih sudah tumpuk-menumpuk ya? Padahal masih awal bulan ya. Tapi biasanya sih gitu, kalau awal bulan pasti banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus dibuat ya dan dirancangkan ya, di planning. Kalau biasa di akhir bulan itu kita menyelesaikan tugas-tugas ya, mungkin laporan-laporan. Tapi kalau di awal bulan kita mempersiapkan bagaimana untuk mewujudkan manajemen sesuai dengan urut-urutan yang ada ya. Saudara pendengar, saya berharap semoga Anda tidak merasakan sakit kepala, pusing ya, dan katanya mata kunang-kunang. Biasanya kalau gitu tuh kurang darah ya. Sensasi mata kunang-kunang atau pusing terjadi akibat penurunan aliran darah ke otak ya. Dan kondisi psikologi ini kerap dipicu oleh perubahan posisi tubuh secara cepat dari duduk ke berdiri. Tekanan darah yang merosot secara tiba-tiba menyebabkan penurunan suplai oksigen pada jaringan saraf mata. Sel-sel retina kehilangan efisiensi kerja sementara waktu akibat kekurangan asupan nutrisi esensial harian. Kekurangan cairan atau dehidrasi tubuh secara signifikan memperburuk gangguan sirkulasi darah sistematik menuju ke kepala. Nah, kondisi kekurangan zat besi atau anemia turut memperlambat proses distribusi oksigen ke seluruh tubuh kita. Nah, masalah hipoglikemia atau kadar gula rendah juga memicu timbulnya rasa pusing serta pandangan kabur. Tubuh kekurangan bahan bakar utama yang dibutuhkan sistem saraf pusat untuk bekerja secara optimal. Makanya disebut dengan sensasi mata kunang-kunang. Untuk lebih lengkapnya, saudara pendengar, kami ajak Anda untuk membaca di portal berita kami di rri.co.id Jayapura.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sambil suasana sore hari Anda kami temani dengan lagu-lagu Indonesia. Anak gedongan, anak jalanan dari miliknya Chris. Selamat menikmati waktu kepulangan untuk semua pendengar yang beraktivitas di kantor dan senantiasa setia dengan Pro 1. Pro 1 sudah mengantarkan Anda dari pagi aktivitas sampai saat ini. Sudah pukul 16.22, tetapi kebersamaan kita tidak akan berakhir. Di mobil, Anda juga bisa ditemani oleh Pro 1. Sampai di rumah, radio monitor Anda senantiasa on terus untuk bisa menemani Anda sampai jauh malam nanti, sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Saudara pengen saya punya satu informasi bagus yang bisa Anda baca di rri.co.id. Mengapa hidung kita selalu menghasilkan upil? Ya. Agak sedikit apa ya, jarang juga sih kita ngomongin upil ya. Apalagi kalau lagi sedang menikmati sesuatu. Nah, saudara pengen hidung manusia secara alami terus memproduksi lendir tipis setiap hari untuk menyaring berbagai kotoran udara. Cairan pembersih ini bekerja menjebak debu, polusi, serta kuman berbahaya agar tidak masuk ke paru-paru. Lendir halus yang terpapar aliran udara terus-menerus perlahan akan mengering, akhirnya mengeras di dalam rongga. Gumpalan padat hasil pengeringan kotoran beserta cairan inilah yang kemudian kita sebut sebagai upil. Proses terbentuknya kotoran hidung sebenarnya merupakan bagian dari mekanisme pertahanan tubuh secara krusial. Tanpa adanya lapisan lendir pelindung, kuman serta partikel jahat akan mudah menginfeksi saluran pernafasan kita. Sebenarnya banyak orang risih sih dengan keberadaan gumpalan ini, padahal fungsinya untuk menjaga paru-paru agar tetap bersih. Anda penasaran seperti apa beritanya? Silakan boleh baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Melansir dari laman resmi International Committee of the Red Cross, ICRC, donor darah awalnya tercipta karena adanya eksperimen seorang ilmuwan yang bernama Richard Lower. Richard kemudian mendalami dan mempelajari donor darah pada hewan. Dari kerja kerasnya, Richard berhasil untuk melakukan transfusi darah pada 2 anjing. Penemuan tersebut menjadi pemantik awal ilmu pengetahuan tentang donor darah mulai berkembang. Pada tahun 1901, muncul ilmuwan yang bernama Karl Landsteiner yang membuatkan klasifikasi khusus berkaitan dengan pembagian darah. Gagasan Karl pun disebut dengan IBO, Human Blood Type. Ide dari Karl inilah yang menjadi sistem dalam menentukan pendonoran darah. Berkat penemuannya, ia mendapatkan penghargaan Nobel. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia pertama kali dicetuskan pada tahun 2004 berdasarkan kesepakatan dari sejumlah organisasi. Kemudian, pada tahun 2005, melalui Majelis Kesehatan Dunia ke-58, ditetapkan Hari Donor Darah Sedunia menjadi sebuah acara global. Golongan darah O+ bisa menerima darah apa saja? Menurut data American Red Cross, darah O+ adalah jenis yang paling umum dengan angka 38,67% populasi dunia. Orang yang memiliki jenis ini dapat melakukan transfusi ke semua darah dengan RH faktor resus positif lainnya seperti A+, B+, dan AB+. Golongan darah A- dapat mendonorkan darah ke semua tipe A dan AB. Sementara itu, tipe darah ini dapat menerima donor dari tipe A- dan O-. Sementara itu, tipe darah A+ dapat mendonorkan ke tipe A+ dan AB+, dan menerima donor dari semua tipe A dan O.

Saudara pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 16:42 waktu Indonesia Timur. Masih menyemangati Anda dengan lagu-lagu Indonesia. Tadi ada lagu-lagu Barat juga ya. Dan yang sementara ini masih Anda nikmati adalah Jantung Hatiku. Ini dari miliknya Lila. Menemani kebersamaan kita pendengar, untuk Anda yang sedang berkendara juga, hati-hati di jalan. Titi DJ, buat yang lagi berkendara, jangan ngelamun atau jangan tidak fokus. Karena sebagai seorang driver, pasti yang paling dibutuhkan adalah bagaimana kita fokus dengan perjalanan. Tidak nengok kanan kiri, bisa nengok kanan kiri, lihat ngesen ya, atau lihat spion ya, untuk lebih memperlancar aja aktivitas Anda di jalan raya.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Saudara pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 17:56 waktu Indonesia Timur. Ya, saudara pendengar, sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mohon perhatian Anda pendengar untuk kami sampaikan suatu informasi dari pemerintah Kota Jayapura, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sehubungan dengan adanya program dari Bapak Wali Kota Jayapura tentang pemberian bantuan insentif bagi guru sekolah minggu dan guru mengaji bagi gereja dan masjid atau TPQ, Dinas Pendidikan Kota Jayapura sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut memberikan informasi bahwa kepada seluruh denominasi gereja dan masjid atau TPQ di Kota Jayapura untuk dapat merespon dengan segera menyusun berkas yang diperlukan untuk mendapatkan insentif tersebut. Adapun berkas yang perlu diserahkan adalah SK guru sekolah minggu atau guru ngaji dari gereja atau masjid atau TPQ, fotokopi KTP pimpinan gereja atau masjid atau TPQ, buku rekening lembaga atau organisasi dari Bank Papua, tanda tangan insentif penerima insentif. Informasi ini kami sampaikan mengingat pentingnya pemberitahuan ini dan besar harapan untuk seluruh guru sekolah minggu dan guru mengaji untuk dapat merespon untuk mendapatkan insentif dari pemerintah Kota Jayapura. Demikianlah informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17:58 waktu Indonesia Timur dan saya Mbak Ida pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tuntas sudah tugas saya menemani Anda dari pukul 11 siang sampai saat ini sudah pukul 17:58. Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Setiawan sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa besok pagi.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pastinya untuk kebersamaan ini, pendengar. Selamat malam tentunya untuk Anda yang tetap terus setia bersama kami di Pro Sater Jayapura. Dan pendengar, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Saat ini sudah menunjukkan pukul 18.08 waktu Indonesia Timur. Ruang Layanan Masyarakat akan hadir untuk menemani Anda dengan beberapa informasi-informasi di Ruang Layanan Masyarakat ini. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Gema Papua hadir untuk kebersamaan kita.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Iya, pendengar satu informasi, pendengar, hadirilah Border Trade Fair RIPNJ 2026, pameran perdagangan bilateral terbesar antara Indonesia dan pulau, maksud kami, dan Papua New Guinea, mengusung tema dari jembatan menuju masa depan. Jangan sampai ketinggalan, tanggal 8 hingga 10 Oktober 2026 di Sko Wutung, Kota Jayapura, Papua. Bagi Anda pemilik usaha atau investor, buka peluang pasar lintas batas yang baru. Ikuti sisi bisnis matching and eksplorasi kerjasama dengan mitra dari kedua negara, termasuk ya temukan ya proyek potensial di forum investasi kawasan perbatasan. Pameran produk unggulan Anda dalam pameran perdagangan dan UMKM, stand terbatas bagi masyarakat umum dan wisatawan. Pameran terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya. Nikmati pula pertunjukan kekayaan seni musik dan tari adat lintas batas. Cicipi kelezatan hidangan khas dari PNG dan Indonesia. Temukan destinasi indah Papua dan nikmati liburan serta kegiatan seru untuk anak-anak dan remaja. Belanja aneka kerajinan produk lokal berkualitas dengan harga terbaik. Anda pun bisa berpartisipasi sebagai peserta pameran. Daftarkan stand usaha Anda segera untuk menampilkan produk layanan. Sebagai investor atau pemilik usaha, ikuti sesi temu bisnis dan forum investasi. Sebagai pengunjung, datang jelajahi, berbelanja, dan nikmati kemeriahan acara. Mari berdagang, berinvestasi, dan tumbuh bersama. Jadilah bagian dari sejarah. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi telepon 0813-5402-5400 atau di 0821 1739 2836.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap eh? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan bisa jadi badai, atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
4: Cep.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat

0: Ban motor semulai aus. Ku rasa kendaraan sengklek. Terang nyaman, baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti suhu dengan ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit sekali untuk kopung motor. Baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare part.
2: Dengar, dimanapun saja Anda berada, tiba saatnya kita akan bergabung bersama RRI Nabireh untuk mengikuti warta berita gemah Papua untuk di malam ini.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoreil 1. Rangkuman berita-berita Koreil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovindigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekoreil 1, edisi Senin 5 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Ronaldo Simbiak, inilah Gema Papua selengkapnya. Kita awali berita pertama. Situasi keamanan di sejumlah wilayah Jayawijaya masih menjadi perhatian aparat menyusul rangkaian penembakan. Tenaga kesehatan dan guru non-OAP sementara ditarik ke kota Wamena untuk mengantisipasi ancaman keamanan. Berikut laporan Afrianti Marbun dari RRI Wamena.
2: Situasi keamanan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, khususnya di wilayah pinggiran dan sejumlah distrik hingga kini belum sepenuhnya dinyatakan aman. Kondisi tersebut menyusul rangkaian aksi penembakan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, termasuk penembakan 3 ASN di Kampung Mulyama, Distrik Asologaima, dan seorang supir di kawasan Habema. Komandan Kodim 1702 Jayawijaya, Letkol Infantri Ilham Daturamang kepada RRI mengatakan, untuk mengantisipasi ancaman terhadap masyarakat, pihaknya bersama Polres dan juga pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengambil langkah menarik sementara tenaga kesehatan dan juga guru non-OAP dari sejumlah wilayah rawan ke dalam kota Wamena. Menurutnya langkah tersebut dilakukan setelah dua kejadian penembakan menyasar warga non-OAP. Para tenaga kesehatan dan guru tersebut tetap menjalankan tugas namun sementara ditempatkan di puskesmas dan sekolah yang berada di dalam kota. Sementara itu tenaga kesehatan dan guru OAP masih terus memberikan pelayanan di sejumlah distrik dengan berbagai keterbatasan.
3: Secara umum situasi kondisi di Wamena khususnya yang berada di pinggiran sampai dengan saat ini belum kita nyatakan benar-benar aman. Inilah mengapa kemarin memang kita koordinasi dengan Pemda, khususnya nakes, guru, non OAP dulu kita tarik karena memang dua kali kejadian ini kan menyasar teman-teman yang sudah berada di kota Wamena. Kita tarik ke dalam kota dulu, jadi mengisi puskesmas maupun sekolah-sekolah di dalam kota. Karena di dalam kota sampai dengan saat ini sementara untuk kondisi aman, teman-teman aman. Tapi yang di pinggir-pinggir ini, terutama yang di distrik-distrik, kita tidak bisa menjamin karena memang khususnya di wilayah tertentu seperti di tempat kejadian kemarin di distrik Sulogaima, kemudian di distrik sekitar Napua ke atas ini kita belum bisa menjamin kami. Kemarin dari Pemda untuk tenaga-tenaga nakes guru masih ada juga tetap, tapi yang OAP agar pelayanan ini khususnya kesehatan dan tenaga pengajar tetap berlangsung walaupun dengan segala keterbatasannya.
2: Menurutnya keterbatasan personil menjadi salah satu kendala aparat dalam menjangkau sejumlah wilayah Jayawijaya yang memiliki 40 distrik. Kodim 1702 Jayawijaya saat ini juga hanya memiliki 3 koramil yang harus membantu pengamanan wilayah yang cukup luas.
3: Karena kita juga keterbatasan, tidak mungkin seluruh distrik ini kita menjaga keamanannya dengan menempatkan personil karena memang keterbatasan personil juga. Saya juga sebagai Kodim, personil saya sangat terbatas. Dialnya memang kita kan harus ada koramil di distrik apa begitu seperti di daerah lain, tapi kan kita tidak. Kalau kita menempatkan seluruh personil di sana juga tidak akan cukup karena ancamannya ini sudah bukan ancaman dengan senjata tajam lagi, tapi dengan senjata api, sehingga kita mengambil kesimpulan, mengambil keputusan koordinasi dengan Pemda untuk sementara menarik dulu PNS, nakes, puskesmas dan tenaga pengajar ini ke dalam kota. Saya belum bisa menjamin untuk keamanan karena saya dengan teman-teman dari Polri kita aktif patroli terus, terutama di pinggir-pinggir kota. Saya pun juga terjun langsung karena saking kekurangannya personel. Karena kalau kita melibatkan satgas, dia sudah punya sektor masing-masing. Dan untuk pengamanan ini kan kita Kodim dan kolaborasi seluruhnya. Sementara untuk apply di distrik yang jauh, ini memang kita tidak bisa terjangkau keseluruhan. Kolam ini saya cuma ada 3 di Kota Wamena ini, dan itu pun harus meng-cover 40 distrik yang ini. Masih kekurangan, kita juga masih kekurangan personel gitu. Untuk pelayanan tetap berjalan, instruksinya kemarin tetap yang OAP. Sampai dengan saat ini memang ancamannya tetap terhadap teman-teman PNS yang non-OAP.
2: Dandim 1702 Jaya Wijaya berharap situasi keamanan segera kembali normal dan tidak ada lagi aksi penembakan yang dapat menimbulkan trauma serta ketakutan di tengah masyarakat. Ia juga mengimbau kelompok atau oknum yang selama ini melakukan aksi teror dan penembakan untuk menghentikan tindakan tersebut dan meninggalkan wilayah Kabupaten Jaya Wijaya. Sementara aparat keamanan memastikan patroli akan terus dilakukan untuk menjaga keamanan masyarakat baik di dalam maupun di luar Kota Wamena. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Kejaksaan Tinggi Papua memeriksa 13 saksi dalam perkara dugaan korupsi perjalanan dinas Sekretariat DPR Papua senilai Rp44,2 miliar rupiah. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
4: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua terus mengusut kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua periode 2015 hingga 2025. Hingga kini sebanyak 13 orang saksi telah diperiksa untuk mencocokkan keterangan dan dokumen yang berhasil disita penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba, menegaskan saat ini fokus pemeriksaan masih menyasar jajaran ASN di lingkungan Sekretariat DPRP lantaran seluruh alur pencairan anggaran dan laporan pertanggungjawaban berada di bawah kewenangan sekretariat.
5: Dari fakta dari kemarin sampai hari ini ada problem organisasi dan sudah kita informasi tapi satu mengatakan bahwa sebentar dalam proses pemeriksaan nanti kita sampaikan progres-progres pemeriksaan dan kesempatan ini kurang lebih sekitar
6: 3 saksi.
5: Kalau tersebut di beberapa waktu lalu sebelum ada upaya penggeledahan itu sudah diminta keterangan saksi. Tapi dari proses kemarin itu kan waktu kami menggeledahan tentunya ada beberapa dokumen-dokumen yang kita sudah miliki tentunya akan kita konfirmasi kepada unsur kontak.
4: Stevi juga menambahkan penyidik berencana memanggil ulang mantan sekretaris dewan untuk dikonfirmasi kembali berdasarkan temuan dokumen baru. Sementara menanggapi adanya laporan terkait tindakan penggeledahan, pihak Kejati Papua menghormati langkah hukum tersebut namun memastikan proses penegakan hukum pada kasus korupsi ini akan terus berjalan.
5: Yang pertama

0: Sebelumnya, penyidik Kejati Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah, yakni rumah pribadi mantan sekwan berinisial JJW dan kantor sekretariat DPR Papua. Dalam penggeledahan dua lokasi tersebut, penyidik menyita 7 kontainer dokumen terkait dugaan perkara korupsi dana perjalanan dinas yang telah mencapai 44,2 miliar rupiah. Nalik Solia melaporkan.
1: Meski kekurangan dokter umum, pelayanan UGD RSUD Bovendigul tetap berjalan. Septianing Nurjana melaporkan dari RRI Bovendigul.
2: Pelayanan unit gawat darurat atau UGD RSUD Kabupaten Bovendigul tetap berjalan meski saat ini mengalami kekurangan tenaga dokter umum. Direktur RSUD Kabupaten Bovendigul Dr. Nurberta Guyob mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian pihak rumah sakit dan telah dikoordinasikan bersama Dinas Kesehatan. Menurutnya, Dinas Kesehatan sebelumnya telah menjanjikan adanya penambahan dokter umum dengan memperbantukan tenaga dokter dan puskesmas.
3: Mungkin itu bentuk kekecewaan dari dokter-dokter umum ya di UGD terkait kekurangan dokter. Nah, dalam hal ini kami juga sudah koordinasi dengan dalam hal ini kepala dinas kesehatan. Maka terkait mungkinkah sambil kita mencari dokter-dokter umum untuk penambahan tenaga. Mungkin dari dokter puskesmas bisa membantu kami.
2: Dr. Norberta menyebut aksi yang dilakukan dokter umum di UGD merupakan bentuk kekecewaan karena hingga saat ini penambahan tenaga dokter umum belum terrealisasi. Ia memastikan pelayanan di UGD tidak boleh terhenti. Untuk sementara, pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan dokter dari poliklinik untuk membantu menangani pelayanan di UGD.
3: Saya juga sebagai tindak lanjutnya sudah mencari solusi. Kalau nanti mungkin sebentar lagi ya kita akan ada dokter lagi untuk menghandle UGD. Yang jelas bahwa pelayanan tidak boleh tidak ada, tetap harus ada sambil kita cari solusi.
2: Selain kekurangan tenaga, pihak rumah sakit juga menghadapi kendala terkait insentif dokter. Dokter Norberta mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bagian hukum untuk mencari solusi dan menyiapkan sejumlah persyaratan sebelum proses penanganan persoalan insentif dapat dilakukan. RSUD Bovendigul berharap penambahan dokter umum dapat segera direalisasikan sehingga pelayanan UGD tetap berjalan optimal dan kebutuhan tenaga medis dapat terpenuhi. Septian Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi berikutnya, pemirsa dan juga pendengar, FKUB Papua Tengah mendorong penguatan dialog lintas agama hingga lingkungan keluarga untuk mencegah potensi konflik sosial. Nur Febriana melaporkan dari RRI Nabire.
4: Kerukunan umat beragama di Papua Tengah dinilai selama ini menjadi salah satu modal sosial dalam menjaga hubungan masyarakat di tengah keberagaman agama. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah Ignatius Robertus Adi mengatakan, konflik sosial memang masih dapat terjadi. Namun persoalan yang secara langsung memperhadapkan satu agama dengan agama lainnya dinilai hampir tidak ditemukan. Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan rumah ibadah maupun kepentingan internal keagamaan tetap dapat muncul, tetapi penyelesaiannya perlu dilakukan melalui komunikasi dan dialog. Pendekatan tersebut dinilai penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas di tengah masyarakat. Ignatius menyebut menjaga kerukunan tidak selalu harus dimulai dari langkah besar. Saling mengenal antar umat beragama, mengunjungi rumah ibadah agama lain, hingga saling menyapa saat hari raya menjadi bagian dari upaya membangun toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
5: Inilah solusi yang kita bisa berikan, memberikan pemahaman. Nanti lebih lanjut juga kita akan menyatakan kepada mereka dengan hal-hal konkret lain.

0: agama
1: dimulai dari hal-hal kecil ini. Kalau hal-hal kecil ini mulai jalan, hal besar itu kita bisa mampu menyelesaikan.
2: Sementara itu, Sekretaris FKUB Papua Tengah Muhammad Syarif mengungkapkan, FKUB memiliki mekanisme koordinasi antar perwakilan agama ketika muncul persoalan yang berpotensi membawa identitas keagamaan dan berkembang lebih luas. Koordinasi rutin dinilai penting untuk membangun keterbukaan dan saling memahami antar perwakilan agama, sehingga persoalan dapat diidentifikasi dan dicari solusinya sebelum memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
3: Kalau kami di FKUB memang rutin kami rapat koordinasi. Karena dengan rutin bertemu seperti itu, maka itu akan membuat setiap perwakilan agama akan lebih terbuka, akan saling mengerti, akan saling mengetahui. Ketika ada muncul permasalahan, tidak akan meluas dan kita bisa menemukan dan tidak berdampak lebih luas.
2: FKUB juga mulai melihat ruang digital sebagai bagian dari upaya menjangkau generasi muda dengan pesan toleransi dan kerukunan. Selain itu, penguatan nilai keagamaan dalam keluarga dinilai tetap penting sebagai fondasi dalam membentuk masyarakat yang mampu menghargai perbedaan. Kerukunan tersebut pada akhirnya tidak hanya ditempatkan sebagai upaya menjaga hubungan antarumat beragama, tetapi juga sebagai bagian dari fondasi sosial untuk menciptakan Papua Tengah yang damai dan mendukung pembangunan daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Nefabiana melaporkan.
4: Siaga bencana, BPKAD Biak menggelar pelatihan pemadaman kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan pegawai. Roni Lololuan melaporkan dari RRI Biak.
5: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama upaya meningkatkan kesiapsiagaan darurat serta keselamatan kerja pegawai terutama dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi mengatakan pelatihan ini dinilai penting agar pegawai BPKD selalu siap siaga mengamankan aset dari bencana kebakaran dan menyelamatkan sesama manusia. Adapun materi pelatihan meliputi teori dan praktek efektif penanganan kedaruratan bencana kebakaran serta pertolongan pertama yang diberikan langsung oleh tim Basarnas Biak Numfor. Gunadi berharap melalui pelatihan ini pegawai BPKD tidak hanya mampu menyelamatkan aset daerah dan aset negara tetapi juga mampu menyelamatkan sesama manusia saat terjadi bencana.
6: Harapannya tentu kepada teman-teman BPKAD tadi seksama serius fokus mengikuti pelatihan atau sosialisasi yang diberikan oleh teman-teman Basarnas dan dengan pengetahuan itu tentu menjadi modal untuk kesiapsiagaan dan juga pencegahan karena tadi kami diberikan materi terkait bagaimana mencegah terjadinya kebakaran bukan hanya penanganan saja.
5: Sementara Kepala Seksi Sumber Daya pada Basarnas Biak Numfor Martinus Febrian menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKD Biak Numfor yang melibatkan Basarnas dalam pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama sekaligus memberikan edukasi teori dan praktek mengenai penanganan api serta penggunaan APAR bagi pegawai BPKD. Pelatihan tersebut bertujuan memberikan pemahaman tentang sumber api dan cara penanganannya termasuk teori segitiga api, sekaligus melaksanakan praktek langsung penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR untuk mensiasati sumber api baik skala kecil maupun besar.
7: Bagaimana cara kita mengevakuasi korban-korban yang mungkin yang kita lihat secara kasat mata itu harus ditolong dengan cara pemindahan korban darurat tadi, kemudian pengangkatan darurat juga seperti apa. Kita abaikan dulu segala sesuatu yang berkaitan dengan cederanya, tetapi bagaimana caranya kita mengantisipasi untuk memindahkan korban sehingga pelaksanaan kegiatan ini sangat, ya tentunya bagi kami sangat berterima kasih karena ini momen-momen hal-hal seperti ini bukan hanya kami laksanakan sini saja, namun semua instansi yang selalu minta untuk melaksanakan kegiatan konsultasi berkaitan dengan cara memadamkan api ini selalu kita kunjungi juga untuk dilaksanakan.
5: Ia berharap melalui kegiatan ini seluruh peserta mampu tanggap darurat saat menemukan sumber api dan dapat melakukan penanganan awal secara tepat.
4: Memperingati HUT ke-81

0: TNI Diapen, Panglima menekankan 5 pedoman prima bagi prajurit. Cindy Faidiban melaporkan dari RRI Serui.
1: Tentara Nasional Indonesia TNI memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 pada Senin 5 Oktober 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan pentingnya kedekatan TNI dengan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. Upacara yang berlangsung hikmat di lapangan Sabta Marga Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Ahmad Albar bertindak sebagai pembina upacara sekaligus melakukan pengecekan pasukan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang dibacakan Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Ahmad Albar, menyampaikan seluruh prajurit dan ASN TNI diminta menjadikan nilai profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai budaya pengabdian kepada bangsa dan negara.
2: Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat Tentara Nasional Indonesia, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan.
1: Menurutnya, penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbang dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugasnya masing-masing.
2: Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing.
1: Momentum HUT ke-81 TNI, Panglima TNI harus menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, penegakan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Peringatan HUT ke-81 TNI Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi momentum untuk memperkuat komitmen prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian, menjaga kedaulatan negara, serta memperkokoh sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Skorwil 1 Papua, Senin 5 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengar di manapun Anda berada, kalau tadi telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dan di sini satu lagu bersama Krisye dan Sophia Lajuba, Anggrek Bulan, mengantarkan kita mendengar untuk mengikuti mimbar agama Kristen Protestan. Shalom, selamat malam tentunya untuk Anda semuanya. Kita akan ikuti bersama untuk mimbar agama Kristen Protestan dengan judul Kasih yang mempersatukan perbedaan dalam kemajemukan, akan disampaikan oleh Pendeta Herman R. Yoku. Untuk itu, untuk kita semuanya, khususnya untuk umat Kristen yang ada di kota Jayapura dan wilayah sekitarnya, selamat untuk mengikuti mimbar Kristen Protestan.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam siaran religi agama Kristen Protestan. Kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan untuk pagi hari ini dengan tema kasih yang mempersatukan perbedaan dalam kemajemukan. Bapak Ibu Saudara pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada, kekristenan adalah ajaran yang bersifat komunal. Sebagai komunitas iman, beragam gambaran digunakan untuk menerangkan hal ini. Umat perjanjian, tubuh Kristus, dan sebagainya. Konsep tentang orang Kristen penyendiri merupakan hal yang asing dalam kekristenan. Paulus bahkan menentang orang-orang tertentu yang sengaja hidup menyendiri, menjauhkan diri dari kehidupan nyata, dan berkanjang pada hal-hal dunia. Dalam ayatnya yang ke-16-24, kekristenan bukan agama yang abstrak dan mengambang. Dengan kata lain, relasi horizontal memegang peranan cukup sentral. Dalam konteks komunal, inilah iman dipraktekan. Pertanyaannya, apakah yang bisa menjadi pengikat dari semua elemen komunal ini? Apakah yang harus ada sebagai dasar kebersamaan? Kristus, itulah jawaban. Kristus adalah semua dan di dalam semua. Melalui Kolose 3 ayat 12-14, Paulus mengajarkan dua dasar kebersamaan. Yang pertama adalah status dalam Kristus. Yang kedua adalah kasih Kristus. Tanpa dua hal ini, kebersamaan hanyalah sebuah perkumpulan. Kesatuan hanyalah sebuah kesamaan. Status di dalam Kristus ayat 12-13 dari Efesus tadi. Sebelum menasihatkan apa yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen dalam komunitas mereka, Paulus lebih dahulu mengingatkan mereka tentang siapa mereka. Ayat 12a. Siapa kita di hadapan Allah seharusnya mempengaruhi apa yang kita lakukan di depan sesama. Pendeknya, status melalui dan menentukan perilaku. Ada tiga sebutan yang Paulus singgung di sini. Kita perhatikan, kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang kudus, dan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Tiga poin ini sangat berkaitan erat. Kita dipilih berdasarkan kasih-Nya supaya kita menjadi kudus. Dalam Efesus 1 ayat 4-5, Paulus mengajarkan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak. Di antara tiga sebutan di Kolose 3 ayat 12a tadi, menekankan tampaknya diletakkan pada yang terakhir, yang dikasihi-Nya. Dari sisi dan tata bahasa, sebutan ini satu-satunya yang tidak berbentuk kata sifat atau partisip egepemenoi. Dari sisi konteks, topik pembicaraan memang lebih ke arah kasih. Dari sisi urutan kata dan kalimat, egepemenoi mungkin sengaja diletakkan terakhir supaya langsung menyambung dengan nasihat untuk mengasihi satu sama lainnya di ayat 12b tadi. Paulus menasihati jemaat di Kolose untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembutan, dan kesabaran. Kata mengenakan dalam bahasa Yunani-nya endino menyeratkan sebuah perubahan. Kita bisa lihat dalam 3 ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara pendengar yang terkasih, sama seperti kita mengenakan pakaian yang baru tiap hari, demikian pula mengenakan manusia yang baru terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Efesus 3 ayat 10. Proses menanggalkan kehidupan lama dan mengenakan kehidupan baru
merupakan peristiwa yang sudah, sedang, dan akan terus-menerus terjadi dalam diri kita. Ini sebagian dari proses pengudusan yang sudah dimulai oleh Kristus dan diaplikasikan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Yang harus dikenakan adalah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di antara semua ini, yang perlu diperjelas artinya adalah kemurahan. Sesuai dengan teks Yunani, kata koretotes seharusnya diterjemahkan kebaikan. Semua ini diperlukan untuk membangun sebuah relasi yang horizontal dan kokoh. Di ayat selanjutnya, ayat yang ke-13, Paulus menjelaskan dua wujud konkret bagaimana mengenakan semua aspek kebaikan di atas. Sayangnya, makna ini tidak begitu terlihat dalam terjemahan Indonesia. Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru itu seolah-olah memperlakukan ayat ini sebagai kalimat yang baru dan sejajar dengan ayat sebelumnya sesuai teks Yunani. Ayat 13 merupakan anak kalimat yang menerangkan ayat 12. Particip anekgemenoi dan korison monoi, maksudnya sabar dan mengampuni orang lain, merupakan wujud konkret dari mengenakan belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Penjelasan di atas penting untuk digarisbawahi. Belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran bukan sekedar perasaan, bukan pula sekedar sebuah pemikiran yang agung. Ada tindakan konkret yang harus menyertainya. Bersabar terhadap orang lain dan mengampuni orang itu merupakan buktinya. Di samping itu, semua itu baru teruji dalam sebuah situasi yang tidak mengenakan, yaitu apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, yang lebih tepatnya untuk mompe, adalah keluhan atau tuduhan. Mayoritas versi bahasa Inggris, pendeknya, apapun yang bisa memicu pertengkaran. Dalam sebuah komunitas apapun, gesekan kadangkala tidak terelakkan. Berharap agar orang lain tidak melakukan kesalahan pada kita bukanlah keinginan yang bijaksana. Yang penting bukan apa yang terjadi, melainkan bagaimana merespon apa yang terjadi. Kesalahan memang tak terelakkan, tetapi pertikaian bisa dihindarkan. Kuncinya terletak pada kemauan kita untuk bersabar dan mengampuni orang lain. Bersabar berarti siap menerima perbedaan dan tidak meributkan hal-hal yang kurang esensial. Belajar lebih toleran terhadap hal-hal yang superficial. Belajar untuk merengkuh perbedaan. Belajar merayakan ketidaksesuaian. Belajar mengampuni berarti siap menerima kesalahan orang lain. Pengampunan diberikan pada saat orang lain melakukan kesalahan, tidak menunggu sampai orang itu meminta maaf. Mengampuni ditentukan oleh kualitas diri sendiri, bukan tindakan orang lain. Dua hal ini, bersabar dan mengampuni, sebenarnya bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Bukan juga sebuah teori yang rumit. Ini adalah sebuah pengalaman, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, ayat 13b. Semakin besar kesadaran kita tentang dosa-dosa kita, semakin besar kesadaran kita tentang anugerah Allah yang menutupi dosa-dosa itu. Semakin besar kesadaran kita tentang anugerah Allah, semakin mudah bagi kita untuk menunjukkan kesabaran dan pengampunan kepada orang lain yang melakukan kesalahan terhadap kita. Sekali lagi, penentunya terletak pada diri kita. Sudahkah kita mengalami dan menyadari betapa besar anugerahnya bagi kita? Sesuai teks Yunani, kata kasih di sini merujuk pada kasih yang tertentu. Pada artikel di depan, kata agape, walaupun kata agape bisa merujuk pada beragam jenis kasih, dalam konteks ini kita sebaiknya memahami sebagai kasih Kristus. Ada banyak dukungan bagi dugaan ini. Keseluruhan konteks Kolose 3 menempatkan Kristus sebagai semua di dalam semua. Ayat 13 juga
sudah menyinggung tentang pengampunan Kristus bagi kita. Lagi pula, ayat-ayat selanjutnya pun berbicara tentang damai sejahtera Kristus. Ayat 15, perkataan Kristus, dan ayat 16, nama Tuhan Yesus. Ayat 17, semuanya tentang Kristus. Yang paling penting, jika agape di ayat 14 dipahami sebagai kasih manusia, kasih kita kepada orang lain, kita akan mengalami kesulitan memahami perkataan Paulus. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Bukankah belas kasihan, kebaikan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran merupakan perwujudan kasih? Mengapa kasih perlu disendirikan? Keutamaan kasih dibandingkan dengan semuanya ini menyiratkan bahwa Paulus sedang berbicara tentang kasih Kristus. Kasih itulah yang mampu berfungsi sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam ayatnya yang ke-14, secara harfiah, frase sindesmos tes telotetos berarti pengikat kesempurnaan. Dalam King James Version, walaupun demikian, tidak salah apabila mayoritas penerjemah memahami kesempurnaan ini dalam kaitan dengan kesatuan atau keharmonisan antara jemaat. Versi King James Version, perfect harmony. Ungkapan pengikat kesempurnaan menunjukkan bahwa kasih manusia tidak akan pernah cukup untuk menciptakan keharmonisan atau kesatuan yang sempurna. Masing-masing orang hanya bisa menyodorkan kasih yang tidak sempurna. Terbatas oleh waktu, terbatas oleh kualitas kesalahan orang lain, terbatas oleh kepribadian masing-masing orang, terbatas oleh banyak hal. Namun, hal ini bukanlah alasan untuk menyerah. Kesatuan yang sempurna bukanlah sebuah impian belaka. Semua kasih manusia yang tidak sempurna ini pada akhirnya perlu terus-menerus diikat oleh kasih Kristus. Hanya dengan jalan demikianlah kita akan menemukan kesatuan yang sempurna. Maukah masing-masing kita mengajar kesatuan yang sempurna ini? Maukah kita menempatkan Kristus sebagai poros dan elemen paling penting dalam komunitas kita? Soli Deo Gloria. Demikian, Bapak Ibu pendengar RRI yang budiman, dimanapun Anda berada, biarlah firman Tuhan ini semakin menguatkan kita untuk hidup dalam perbedaan yang majemukan. Mari kita saling mengasihi tanpa melihat perbedaan, walaupun berbeda-beda kita di dalam bangsa Indonesia ini. Banyak agama, tetap mari kita merangkul semua agama itu dalam kasih Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami untuk kami saling mengasihi, mempersatukan perbedaan dalam kemajemukan. Indonesia memiliki berbagai macam agama, tetapi agama yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi adalah Kristus. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa semua pendengar budiman Pro 1 RRI dimanapun yang sedang mendengarkan bagian firman Tuhan ini dapat melakukan, menerapkan firman ini dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka boleh menjadi berkat. Ini doa dan permohonan padamu ya Bapa, dalam nama Yesus.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan ini pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur dengan beberapa tembang pujian dan juga renungan yang sudah hadir menemani kita semuanya di mimbar agama. Semoga saja dapat menginspirasikan khususnya untuk umat Kristen Protestan yang selalu tetap terus satu hati bersama kami dan suasana malam, suasana santai, suasana yang mungkin dimana kita ingin menikmati malam ini dengan penuh sukacita bersama keluarga, bersama teman-teman, bersama sahabat, dan tentunya ingin mencari hiburannya masing-masing dengan caranya masing-masing. Ada yang mendengarkan musik, bahkan ada yang membaca, atau ada yang saat ini lagi scroll-scroll media sosial. Ya, seperti teman saya yang di sana, yang jauh di sana, sukanya scroll-scroll ya, scroll media sosial. Tidak mengapa ya, kalau memang itu menyenangkan kenapa tidak, apalagi di malam ini yang dengan suasana santai. Namun yang jelas bagi Anda yang juga tetap terus tetap bersama kami, terima kasih. Dan perlu diketahui bersama pendengar, sesaat lagi pertandingan Timnas Indonesia ya akan berhadapan dengan Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman diminta menyiapkan strategi permainan dinamis melawan Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Laga final FIFA Asian Cup dijadwalkan bergulir di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta hari ini, 5 Oktober 2026. Skuad Garuda diharapkan tidak lagi menampilkan pola bermain lambat saat serta monoton yang mudah dibaca tim lawan. Indonesia perlu bermain lebih cair melalui sirkulasi bola cepat serta keberanian membangun variasi serangan antar lini tengah. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia PSTI Ignatius Indro menyampaikan masukan taktik kepada staf pelatih nasional, para pemain Indonesia harus berani bermain cepat dari kaki ke kaki. Indro mengingatkan barisan pertahanan ya agar menjaga kedisiplinan tinggi demi menghindari kebobolan gol mudah pada laga krusial. Lawanan memiliki keunggulan berupa kecepatan transisi, kerapian struktur formasi yang sangat berbahaya di lapangan hijau. Ignatius meminta seluruh pemain Indonesia tetap menjaga ketenangan pikiran tanpa terbebani ekspektasi tinggi menjadi juara turnamen. Pemain tim nasional diwajibkan menutup ruang pergerakan lawan dengan merapatkan jarak antar lini saat kehilangan penguasaan bola. Bahkan masyarakat pencinta sepak bola tanah air dipastikan terus memberikan dukungan moral tanpa henti kepada skuad kebanggaan. Supporter berharap kemenangan bersejarah tersebut diraih melalui perjuangan gigih serta penampilan penuh determinasi tinggi di lapangan. Iya, pendengar, itulah sekelas informasi pendengar terkait tentang Timnas Indonesia diminta tampil berani lawan Thailand di FIFA Final Asian Cup 2026, di mana saat ini tengah berlangsung untuk penempatan urut 3 dan 4 antara Vietnam dan juga Malaysia yang saat ini bertanding, dan setelah itu Timnas Indonesia akan berhadapan Thailand. Itulah sekelas informasi pendengar, kami lansir dari rri.co.id Jakarta.

Ya, saudara mendengar, timnas Indonesia saat lagi akan menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Karno. Dan laga tersebut menjadi penentu gelar pada edisi perdana pendengar untuk turnamen yang digelar FIFA di kawasan Asia Tenggara. Indonesia melaju ke final setelah menjadi juara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu pendengar, Thailand memastikan tempat di partai puncak setelah menjadi pemuncak grup B. Perjalanan Indonesia di fase grup diawali dengan menghadapi Singapura pada Jumat 25 September 2026 bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Garuda meraih kemenangan 2-0 melalui gol Ragnar Oratmangun dan oleh Romeni. Dan Indonesia kemudian menghadapi Malaysia pada Senin 28 September 2026. Pertandingan tersebut berakhir tanpa gol meski Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Tom Hai mendapat kartu merah. Hasil imbang membuat Indonesia mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Posisi Garuda kemudian ditentukan pada laga terakhir grup A melawan Bangladesh. Indonesia menghadapi Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Garuda tampil dominan dan meraih kemenangan telak 9-2. Mitchell Baker mencetak 5 gol dalam kemenangan tersebut. 4 gol lainnya disumbangkan Rizky Rido, Justin Hubner, Lucky Fikiri, dan Kevin Dix. Kemenangan tersebut membawa Indonesia ke puncak grup A dengan 7 poin. Indonesia mengungguli Malaysia yang juga mengoleksi 7 poin, tetapi kalah dalam produktivitas gol. Hasil itu sekaligus memastikan Indonesia tampil di final FIFA Asian Cup 2026. Garuda kini akan menghadapi Thailand yang menjadi juara grup B untuk memperebutkan gelar perdana turnamen tersebut. Final Indonesia dan Thailand akan berlangsung pada Senin hari ini mendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Pertandingan tersebut menjadi laga penutup divisi 1 FIFA Asian Cup 2026 setelah pertandingan memperebutkan tempat ketiga antara Malaysia dan Vietnam.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Ya, pendengar, hari ini merupakan HUT ke-81 TNI, pendengar. Dan kita tahu bersama TNI hari ini merayakan dengan beragam kegiatan upacara yang berlangsung pagi, ya. Dan pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI agar menguasai teknologi dan mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI, kata Presiden Prabowo, harus mengutamakan prestasi bukan senioritas, apalagi loyalitas sempit. Menurut Kepala Negara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan adaptif. Kepala Negara meminta prajurit TNI untuk terus belajar dan berlatih sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman. Karena menurut Presiden Prabowo, ancaman perang tidak hanya dalam bentuk fisik. Selain itu, pendengar, Presiden Prabowo meminta agar prajurit TNI mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, bahkan bersinergi dengan camat dan perangkat desa serta kepala suku. Dan Kepala Negara mengingatkan Eropa memiliki 30 negara dengan memiliki 30 angkatan perang dan Indonesia hanya memiliki TNI. Presiden Prabowo meyakini TNI menjaga wilayah Indonesia. Itulah sekilas informasi pendengar untuk kebersamaan ini. HUT ke-81 TNI, Presiden Prabowo tekankan prestasi dan penguasaan teknologi. Beragam informasi kami lansir di rri.co.id, pendengar, ada Jakarta, Jayapura, dan berbagai dari daerah yang Anda bisa dapatkan, baik itu olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, ya, dan juga untuk informasi-informasi luar negeri ada di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Iya, benar. Satu informasi terakhir sebelum kita nantinya bergabung bersama Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional, di mana Presiden Prabowo lantik 6 pangdam baru dalam momentum HUT ke-61 TNI. Presiden Prabowo Subianto melantik 6 panglima komando daerah militer atau pangdam baru dalam rangkaian HUT ke-81 TNI. Prosesi tersebut dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur hari ini. Pelantikan tersebut dilakukan bersamaan dengan peresmian 6 kodam baru. Pelantikan tersebut juga menjadi bagian dari pengembangan organisasi TNI Angkatan Darat di berbagai wilayah Indonesia. 6 pangdam yang dilantik Prabowo masing-masing akan memimpin kodam baru yang telah diresmikan. Dengan tambahan 6 kodam tersebut, TNI Angkatan Darat kini memiliki 27 kodam. Dan adapun 6 pangdam yang dilantik Presiden Prabowo, Mayjen TNI Rianardo, Pangdam 25 Muhammad Riyad Syah, sebelum menjabat staf ahli Menteri Pertahanan Bidang Sosial, Mayjen TNI Drajat Brimayoga, Pangdam 26 Mataram, sebelumnya menjabat Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Darat, Mayjen TNI Tevi Angandoa Zebua, Pangdam 27 Sobe Sonbai, sebelumnya merupakan perwira tinggi staf ahli tingkat 3 bidang Wasus dan LH Panglima TNI. Selanjutnya Mayjen TNI Nevra Firdaus, Pangdam 28 Moloko Kieraha, sebelumnya menjabat Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan. Mayjen TNI Aminton Manurung, Pangdam 29 Mabruk, sebelumnya menjabat Asisten Operasi Kasat, dan Mayjen TNI Edi Saputra, Pangdam 30 Rinambora, sebelumnya menjabat Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Geografi Lemhanas. Dalam pelantikan tersebut, Presiden secara simbolis mengukuhkan para pangdam dengan menyerahkan tongkat komando dan bendera kesatuan. 6 kodam yang dipimpin para pangdam baru tersebut yakni Kodam 25 dan selanjutnya juga termasuk di antaranya 6 kodam ada 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan dari 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan. Kemudian yang terakhir adalah 3 Batalion Bantuan Tempur. Pelantikan 6 pangdam dan peresmian kodam baru tersebut menjadi bagian dari upaya pengembangan struktur organisasi TNI di daerah. Target pembentukan kodam di setiap provinsi sebelumnya juga telah disampaikan Presiden Prabowo ketika masih menjabat Menteri Pertahanan. Informasi ini kami lansir di rri.co.id Jakarta.

0: Tiba saatnya pendengar kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Jaringan berita nasional disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
3: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. Juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
4: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
5: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI ya, dipimpin oleh Bapak Presiden langsung, dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih. Banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusis saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
6: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
6: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safi Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
7: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
6: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
8: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
9: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
8: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
10: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
8: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
11: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
12: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disker Lanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
11: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
12: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
13: Atas nama Praka Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini, itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
12: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
14: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
15: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
14: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
15: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi

0: Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
1: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
3: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
4: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
3: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
4: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rehi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
5: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana selfish-nya.
6: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
5: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
4: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
7: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
8: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
7: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas. karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
8: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten

0: Kabupaten Karawang, Endang Sodikin menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPh 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
1: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan terutama bagaimana PPh 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPh 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPh 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
0: Panja RU kawasan industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU kawasan industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Sugiono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
3: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
4: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
3: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan suatu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan suatu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
4: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
5: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperhatikan. Saya persilakan, Pak.
4: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
6: Di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan timnas tamu atau tim tamu Thailand yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka. Sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datang masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelkesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan. Setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di handphone mereka masing-masing sebagai tanda antusiasme menanti pertandingan pada malam hari ini. Mudah-mudahan di sisi tribun disaksikan oleh juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia. Dalam malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara, tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, dan ini juga dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni, mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Demikian untuk malam yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mira Tuli Teloli, Persigaya RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saudara pendengar di manapun Anda berada, tiba saatnya kami akan ya kembali bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, kembali untuk mengikuti beragam program acara di Pro 1 RRI yang tetap terus hadir menemani Anda. RRI Jayapura yang tentunya akan hadir sejenak dengan beberapa musisi-musisi mancanegara dan juga musisi-musisi tanah air yang mengantarkan kita di pukul 22 nanti lewat mini drama yang akan hadir menemani kita.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah menunjukkan pukul 22.04 waktu Indonesia Timur. Tiba saatnya pendengar, kami akan hadir dengan mini drama dengan satu judul Kebaikan di Balik Sebuah Luka, produksi RRI Sungai Liat. Seperti apa mini drama ini? Yuk kita akan dengarkan.
1: Ada manusia yang lahir tanpa memilih siapa orang tuanya. Ada pula yang sejak bayi harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak dibesarkan oleh orang tua kandung. Namun terkadang, keluarga bukanlah tentang darah. Keluarga adalah tentang siapa yang tetap tinggal, merawat, menyayangi, dan menerima kita apa adanya. Inilah kisah Alia, seorang anak yang sejak bayi diasuh oleh pasangan suami istri yang bukan orang tua kandungnya.

0: Jangan nangis, Nak. Jangan nangis. Mulai sekarang, ibu yang akan menjagamu. Ibu tidak tahu seperti apa masa depanmu. Tapi ibu berjanji, selama ibu masih punya tenaga, kamu tidak akan kekurangan kasih sayang.
1: Hari berganti hari, bayi kecil itu tumbuh menjadi seorang anak yang ceria. Bu Salma dan suaminya merawat Alia dengan penuh kasih sayang. Mereka menyekolahkan Alia, mengajarinya sopan santun, dan satu hal yang selalu ditanamkan. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan.
0: Alia, kalau suatu hari nanti ada orang yang menyakitimu, jangan langsung membalas. Kita tidak tahu, mungkin orang itu sedang berjuang dengan masalahnya sendiri.
2: Kalau begitu, Ali harus bagaimana, Bu?
0: Tetap berbuat baik, karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang.
2: Iya, Bu. Alia ingat.

Waktu berlalu, Alia kini telah dewasa. Namun, setelah kedua orang tua angkatnya tiada, kehidupan Alia berubah drastis. Saudara dari orang tua angkatnya, Pak Rudi, tidak menerima keberadaan Alia. Baginya, Alia

0: hanya anak angkat yang tidak memiliki hak apa-apa.
1: Alia, mulai hari ini kamu tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Titik.
2: Tapi Pak, ini rumah yang selama ini saya tinggali bersama ayah dan ibu.
1: Ayah dan ibumu sudah tidak ada, dan kamu bukan anak kandung mereka. Jangan kamu merasa rumah ini milikmu. Tak tahu malu.
2: Saya tidak pernah bermaksud berbuat apapun, Pak. Saya hanya ingin tetap tinggal di sini.
1: Tidak. Kamu pergi saja. Sana. Pergi.
0: Alia berdiri sendirian. Tak ada tempat untuk pulang. Tak ada pula keluarga yang menerimanya. Namun, ia teringat pesan ibunya. Kalau ada yang menyakitimu, tetaplah berbuat baik. Dan akhirnya Alia pun pergi. Dia menjalani kehidupan sederhana, bekerja apa saja yang halal. Dan meski hidupnya tidak berlebihan, namun Alia selalu berusaha membantu orang lain.
3: Bu, ini uangnya.
4: Tapi ini uangnya kurang, nak.
3: Tidak apa-apa, Bu. Ambil saja. Besok saya bisa bekerja lagi.
0: Hari demi hari, Alia selalu melakukan kebaikan. Tak ada kamera, tak ada yang memuji, dan tak ada yang tahu. Ia menolong karena memang ingin menolong. Sampai suatu hari, datang seseorang yang pernah merasakan kebaikan Alia bertahun-tahun sebelumnya.
5: Alia, ada seorang yang ingin bertemu denganmu.
3: Siapa, Pak?
5: Saya juga tidak tahu, tapi katanya ini sangat penting.
0: Alia kemudian menerima sebuah kabar yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Seseorang yang pernah ia bantu di masa lalu dan kini membalas seluruh kebaikannya. Dan nilainya bukan 1 juta, bukan 100 juta, bukan juga 1 miliar. Tetapi 100 miliar rupiah.
6: Apa? 100 miliar? Saya?
5: Iya, ya. Orang itu mengatakan dia tidak pernah melupakan kebaikanmu.
6: Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak pernah membantu orang dengan harapan mendapatkan uang sebanyak ini. Saya hanya melakukan apa yang dulu ibu ajarkan.
0: Air mata Alia jatuh bukan karena jumlah uangnya, tetapi ia ingat kepada pesan orang tua yang membesarkannya dan pesan sederhana yang tak pernah ia lupakan.
6: Ibu, ternyata kebaikan yang ibu ajarkan benar-benar tidak pernah hilang.
0: Namun yang lebih mengejutkannya lagi, setelah menerima rezeki yang sangat luar biasa, Alia tak pernah berubah menjadi orang yang hidup bermewah-mewah. Ia tetap sederhana, rumahnya sederhana, pakaiannya pun sederhana. Kehidupannya pun seperti dulu. Justru semakin banyak ia bantu orang. Dia membangun tempat tinggal untuk orang-orang yang membutuhkan, membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu, dan sebagian besar hartanya ia sedekahkan. Suatu hari, Alia kembali bertemu dengan Pak Rudi, orang yang dulu mengusirnya dari rumah.
7: Alia, saya ingin minta maaf. Saya sadar dulu saya salah. Saya telah menganggap kamu bukan bagian dari keluarga ini. Bahkan saya mengusirmu. Tapi sekarang justru kamu yang datang

0: membantu saya. Kenapa ini? Kenapa?
1: Karena dulu ibu mengajarkan saya satu hal. Kita tidak menjadi baik karena orang lain baik kepada kita. Kita menjadi baik karena itu pilihan kita. Pak, saya tidak ingin membalas apa yang dulu Bapak lakukan. Saya hanya ingin membantu.
0: Alia, setelah semua yang saya lakukan, kamu masih tetap saja mau membantu saya.
1: Iya, Pak. Saya sudah memaafkan. Semoga bantuan ini bisa membantu kehidupan Bapak dan keluarga menjadi lebih baik.
0: Maafkan saya, Alia. Maafkan saya.
1: Sudah, Pak. Yang lalu biarlah menjadi pelajaran. Yang penting mulai hari ini, kita menjadi keluarga yang lebih baik.
2: Alia mendapatkan 100 miliar rupiah. Namun sesungguhnya yang paling berharga bukanlah uangnya, melainkan hati yang tetap bersih ketika memberi hidupnya kekayaan. Ia pernah dibuang ketika tidak memiliki apa-apa, namun ketika memiliki segalanya, ia memilih untuk tidak membuang orang lain. Ia membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ia membalas luka dengan maaf. Dan ia menjadikan rezekinya sebagai jalan untuk membantu sesama. Karena terkadang kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin tidak akan langsung kembali kepada kita. Bisa jadi bertahun-tahun kemudian melalui orang yang tak pernah kita sangka. Dalam bentuk rezeki yang tak pernah kita bayangkan. Jadi jangan pernah lelah berbuat baik, karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang.

Ada kami sajikan tentunya untuk di malam ini. Ada Dian Bisesa, Inka Christine, Imanes, Erni Johan Bruri. Ada Deddy Dores juga, Arwana ST12 ya. Dan semoga saja tentunya untuk Anda semuanya dapat terhibur. Dan skor sementara pendengar 0-0 di menit yang ya baru 1 menit berlangsung untuk pertandingan dilaksanakan di Gelora Bung Karno, Stadion Gelora Bung Karno ya. Dan

Ya, sekilas informasi mendengar pertandingan Indonesia versus Thailand, di mana ya Indonesia terus menekan pertahanan Thailand dan sudah di menit ke 22 ternyata ya pendengar, di mana saat ini tengah berlangsung, di mana Thailand

Ya, semoga saja ini Indonesia bisa mengisi ya gol. Dan saat ini Thailand masih terus menekan pertahanan Indonesia.

Ya, pendengar, pertandingan Indonesia versus Thailand final FIFA Asian Cup 2026 disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan bersama jajaran lainnya juga tentunya. Erick Thohir pun juga hadir ya. Dan saat ini pertandingan masih saja 0-0 untuk di babak kedua dan pertandingan sangat seru. Di dua tim ini saling melepaskan serangan satu sama lainnya dan ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang disertai dengan kartu kuning ya. Dan ini saat ini lagi untuk istirahat ya, untuk berlanjut ke babak kedua nantinya. Dan nantinya kami masih saja tetap akan terus sampaikan informasinya ke ruang dengar Anda, pendengar. Dan Anda pun juga bisa tentunya sambil mendengarkan siaran kami dan juga tentunya menyaksikan siaran Indonesia versus Thailand ya, final Asian Cup 2026. Dan bagaimana dengan beberapa musisi-musisi yang sudah hadir, bagaimana kita semuanya, semoga saja Anda dapat terhibur bersama kami di malam ini yang di saat ini sudah menunjukkan pukul 22 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah menunjukkan pukul 23 lebih 5 menit untuk Indonesia Timur ya. Jazz Music hadir untuk menemani dan pertandingan untuk Indonesia versus Thailand final FIFA Asian Cup 2026 akan segera berlangsung babak kedua dengan skor masih 0-0. Kita berharap Indonesia untuk bisa mengisi gol ya dan memenangkan pertandingan FIFA Asian Cup 2026 ini sebagai tonggak sejarah baru tentunya di mana FIFA menyelenggarakan turnamen di Asia Tenggara. Sekilas informasi tentunya untuk Anda dan untuk Anda sambil menyaksikan mungkin Piala Asian Cup 2026 ini, kami ajak Anda juga temani dengan beberapa musisi-musisi mancanegara menghadirkan untuk lagu-lagu yang kiranya bisa dapat mengisi suasana malam ini bersama keluarga semuanya yang saat ini mungkin lagi nobar. Ya, tetap terus tetap bersama kami di FM 88,8 untuk wilayah Ngenyem, 96,5 untuk wilayah Sarmi, 96 dan 97 untuk Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, mendengar satu lagu Ustaz Sandra Andres mengakhiri untuk serangkaian acara di mana jazz musik telah hadir sejak pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pukul 12 malam, di mana kami akhirnya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa lagi pada esok hari tentunya, dan terima kasih atas kebersamaan ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustian mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

pendengar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Programa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap mereka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura yang kembali menemani Anda untuk edisi pagi ini di edisi tanggal 6 Oktober 2026. Kami yang bertugas, saya Ida Susilawati dan rekan Wana menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, mengetengahkan rangkaian acara-acara dalam nuansa di part pertama, diantaranya nuansa pagi mutiara pagi renungan Hindu akan hadir untuk edisi pagi hari ini, dan kami akan mengangkat sebuah topik terkait dengan karma yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Ariani. Selepas itu pendengar, seperti biasa rangkaian berita-berita aktual terangkum dalam Fajar Papua kembali akan kami persembahkan untuk Anda di edisi pagi ini secara live, dan Anda bisa juga menyaksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Hadir pula patroli udara pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur, dan selepas patroli udara kita akan menuju ke Pro3 untuk warta berita jam 7 pagi. Selepas itu info perakiraan cuaca dan aktualiti Papua akan mewarnai kebersamaan kita di edisi hari Selasa, dan kami akan rangkaikan juga dengan iklan layanan masyarakat dan juga pesan-pesan penting untuk menemani kebersamaan kita di pagi sampai pukul 11 siang. Baik pendengar, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua. Inilah Mutiara Pagi, Renungan Hindu.

ॐ स्वस्तिअस्तु, ॐ अविघ्नमस्तु नमः शिवाय, ॐ सिद्धिरस्तु तदस्तु यन्नम स्वाहा, ॐ असतो मासद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय मृत्योर् अमृतम् गमय, ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॐ। Ya Tuhan, tuntunlah hamba dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Tuntunlah hamba dari kegelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan yang terang. Tuntunlah hamba dari kematian menuju kekekalan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Sedharma yang terkasih. Senang sekali pada pagi hari ini saya Dian Aryani dapat kembali menyapa ruang dengar Bapak Ibu dan Saudara Sedharma dalam renungan agama Hindu. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa atas asungkerte warunugrahanya. Kita masih diberi kesehatan dan tuntunan pikiran yang jernih untuk menjalani swadharma kita masing-masing dan dapat saling berbagi vibrasi positif melalui renungan suci pada hari ini. Adapun tema renungan yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah karma. Karma berasal dari akar kata Sanskerta, yaitu kar, kr, yang berarti tindakan atau perbuatan. Secara hakikat, setiap pikiran, ucapan, dan tindakan adalah benih yang ditanam di ladang kehidupan. Jika kita menanam benih apel, mustahil kita memanen mangga. Artinya, apa yang kita terima hari ini adalah hasil dari apa yang kita tabur sebelumnya. Ini memberi kita pesan optimis. Kita adalah penulis dari nasib kita sendiri. Saudara Sedharma, apakah karma orang tua bisa turun kepada anak? Di masyarakat sering terdengar ungkapan, hati-hati berbuat, nanti anakmu yang akan menerima akibatnya. Ungkapan ini kerap dianggap sebagai ajaran karma. Namun, jika tidak diluruskan, dapat menimbulkan pemahaman yang keliru. Seolah-olah seorang anak harus menanggung perbuatan orang tuanya. Ajaran Hindu menegaskan satu prinsip utama, yaitu hukum karma bersifat individual dan melekat pada jiwa atau atman. Setiap perbuatan hanya berbuah pada pelakunya sendiri. Karma tidak pernah berpindah, diwariskan, atau diturunkan antar jiwa, termasuk dari orang tua kepada anak. Anak tidak menanggung dosa orang tua, dan sebaliknya, orang tua tidak menanggung karma anak.
kesalahpahaman muncul ketika orang melihat anak hidup dalam kondisi sulit seperti orang tuanya. Kemudian pola masalah yang tampak berulang dalam satu keluarga. Hal itu lalu disimpulkan sebagai karma turun-temurun. Kesimpulan ini tidak sesuai dengan ajaran Hindu. Jadi, kita lahir karena pertemuan karma. Seorang anak lahir dalam sebuah keluarga bukan karena kebetulan, melainkan karena membawa karma wasana dari kehidupan lampau. Seorang anak lahir dalam sebuah keluarga memiliki kecenderungan batin yang sejalan. Seorang anak lahir dalam sebuah keluarga membutuhkan lingkungan itu sebagai medan pembelajaran dharma. Jadi, bukan karma orang tua yang turun, melainkan karma sang anaklah yang membawa lahir di sana. Mengapa pola hidup bisa terlihat sama? Penderitaan serupa, konflik yang berulang, pola hidup yang seakan berputar di tempat yang sama, itu bukan karena karma dipindahkan, melainkan karena karma yang sejenis berulang. Kesamaan pengalaman bukan pewaris karma, melainkan cermin perjalanan jiwa yang masih memiliki pelajaran serupa. Mengapa jiwa tetap lahir di keluarga yang berat? Dalam pandangan Hindu, keluarga bukanlah hukuman. Penderitaan bukan kutukan. Kehidupan adalah kelas pembelajaran jiwa. Jiwa lahir di tempat yang paling memungkinkannya belajar, sadar berkembang. Bahkan keluarga yang penuh luka dapat menjadi pintu kebijaksanaan bila dijalani dengan kesadaran dharma. Peran orang tua di sini bukan pewaris karma, tetapi pencipta lingkungan. Walau karma tidak diwariskan, orang tua tetap memiliki peran yang sangat besar membentuk iklim batin keluarga, menanamkan samskara atau pola pikir dan kebiasaan, menciptakan kondisi sosial dan emosional anak. Dampak ini bersifat duniawi dan psikologis, bukan hukum karma spiritual. Perbuatan orang tua membentuk dunia tempat anak tumbuh, bukan nasib jiwa anak. Hindu mengajarkan berbuat baik bukan karena takut anak menanggung karma kita, melainkan karena dharma menjaga keharmonisan hidup. Ketika orang tua hidup dalam dharma, anak tidak mewarisi kesadaran, keteladanan, dan cahaya hidup. Jika Anda menginginkan kasih sayang, mulailah dengan menebar kasih sayang kepada orang di sekitar Anda. Jika Anda menginginkan kejujuran, mulailah dengan berlaku jujur pada diri sendiri. Semesta tidak pernah salah alamat dalam mengirimkan paket hasil perbuatan kita. Hari ini, biarlah setiap langkah kita menjadi benih kebaikan. Bukan karena kita takut akan hukuman, tetapi karena kita sadar bahwa dengan kebaikan kita sedang memperindah masa depan kita sendiri. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Semoga memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu dan umat sedharma dimanapun berada. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya
Apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Ide Sang Yang Widiwasa semata. Mari

Uma Tindu, dimanapun Anda berada. Senandung Religi Hindu masih kami hadirkan. Dan saat ini sudah pukul 5 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur. Om Swastiastu, semoga Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, memberkati dengan kasih karunia-Nya buat kita semuanya di awal hari baru, tepatnya di pagi hari ini, di 6 Oktober 2026. Baik pendengar, di manapun Anda berada, kami terus akan mengantarkan suasana pagi hari Anda menuju ke pukul 6 pagi dan warta berita Fajar Papua akan segera kami hadirkan untuk edisi pagi hari ini di 6 Oktober 2026. Terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih tetap setia, dan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kita boleh panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas suasana pagi yang begitu indah, alam yang begitu bersahabat walaupun sedikit lembab ya, karena hujan sempat mengguyur kota Jayapura dan sekitarnya pada subuh hari tadi. Baik pendengar, kita akan jelang pukul 5.45 menit dan nanti pada pukul 6 pagi kami akan hantarkan suasana pagi hari Anda dengan nuansa

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan pukul 5:43 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan hingga di sini Senandung Kidung Pujian Hindu menemani kebersamaan kita dengan satu topik perenungan pagi yang sudah disampaikan oleh Ibu Aryani dengan judul Karma. Baik, pendengar, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua. Dan kita akan jelang pukul 6 pagi dalam Warta Berita Aktual Fajar Papua.

0: Selamat pagi, saudara. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Kejati Papua tambah saksi kasus korupsi perjalanan dinas DPR Papua, TNI di Papua memperingati HUT ke-81 secara sederhana dan hikmat. Selain dua topik tersebut, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik. Dan inilah Warta Berita bersama saya, Ida Sesilawati. Saudara, kita mulai dengan berita pertama. Kejaksaan Tinggi Papua intensifkan penyidikan saksi bertambah pada perkara korupsi perjalanan dinas DPR Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
2: Kejaksaan Tinggi Papua kembali memeriksa 4 orang saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Yusak Elkana Yomi yang diwakili Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dikatakan dengan pemeriksaan tambahan tersebut, total saksi yang telah diperiksa penyidik dalam perkara itu mencapai 15 orang.
3: Telah kami melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi guna mengkonfirmasi terhadap dokumen pertanggungjawaban, sehingga proses selanjutnya kita akan melakukan koordinasi dengan ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara, karena proses ini harus kita tuntaskan secara tepat sehingga publik bisa mengetahui proses penanganan perkara khusus terhadap dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Provinsi Papua. Kemarin pemeriksaan lanjutan karena beberapa saksi yang memang harus kita konfirmasi dengan sejumlah SPJ dan pertanggungjawaban yang cukup banyak, sehingga kita jadwalkan untuk pemeriksaan tambahan lagi karena itu waktu yang cukup agak lambat, sehingga kita harus konfirmasi berulang pada para pihak saksi.
2: Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan Sekwan DPR Papua, Stevi belum memastikan waktu pemanggilan. Menurutnya penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi seluruh dokumen pertanggungjawaban dengan masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan.
3: Sebagai kasubag keuangan sama kasubag protokol dan perjalanan dinas, kami belum bisa menyampaikan proses perbuatan menghukum dan proses penanganan perkara di kesempatan saat ini. Tapi nanti ketika kami mengkonfirmasikan, konfirmasikan semua saksi dan juga barang bukti dan juga proses kerugian keuangan negara, yang pasti baru kita bisa menyampaikan dan diekspos secara menyeluruh terhadap proses perbuatan melawan hukum secara terbuka. Nanti kita agendakan sepanjang proses hari ini, dari kemarin sampai hari ini, ketika proses pemeriksaan itu sudah kita tuntaskan, baru kita akan agendakan dan memanggil yang bersangkutan. Kalau untuk kepastian waktu, pasti nanti kita konfirmasi karena dokumen agak sedikit banyak, dan kami akan konfirmasi satu persatu. Jadi kasih kami waktu nanti karena pasti sampaikan ke rekan-rekan.
2: Lebih lanjut dikatakan, pihaknya juga masih memfokuskan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan Sekretariat DPR Papua. Setelah itu pemeriksaan terhadap pihak ketiga termasuk maskapai Garuda Indonesia untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas periode 2015 hingga 2025 mencapai sekitar 44,2 miliar rupiah. Naldik Saulia melaporkan.
0: Saudara, Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi mempertanyakan penggeledahan rumah mantan Sekwan Papua berinisial JJW. Kejati Papua membantah adanya kriminalisasi dan memastikan penggeledahan dilakukan sesuai dengan prosedur. Berikut laporan Reski Kurniawan.
4: Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi mempertanyakan penggeledahan rumah mantan Sekwan Papua berinisial JJW. Aksi tersebut berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Senin kemarin. Ketua Aliansi Jansen Karet mengatakan pihaknya mendukung pemberantasan korupsi di Papua, namun mereka mempertanyakan proses penggeledahan rumah JWW dan kantor Sekretariat DPR Papua. Jansen menilai proses tersebut berpotensi mengarah pada kriminalisasi karena perkara masih dalam tahap pemeriksaan. Aliansi juga meminta Kejaksaan Tinggi Papua tidak tebang pilih dalam mengungkap perkara hukum di Papua.
5: Seharusnya kalau kita bicara soal ada laporan tentang dugaan korupsi dalam perjalanan dinas Sekwan, itu kan seharusnya bukan saja diungkap muncul pada saat sekarang ini. Berarti tegas daripada inspektorat sebagai lembaga audit internal ini, itu sudah harus di... Sebenarnya 2015 sampai hari ini itu, sebenarnya kesalahan itu dari pemerintah sendiri. Dalam hal ini inspektorat sudah memanggil itu ke Kejaksaan Tinggi Papua, bahwa ini ada kesalahan hukumnya gitu. Dari 2012 dibiar, berarti ini ada upaya pembiaran-pembiaran begitu sampai sekarang 2006 baru diungkapkan kasus itu. Kasus Sekwan ini kan saya pikir ini masih penggeledahan, mereka masih mengumpul berkas-berkas dokumen-dokumen yang belum ada kepastian. Kita kenapa sampai kriminalisasi? Karena framing media sudah membuktikan bahwa ini jelas-jelas ibu dia sudah melakukan korupsi. Itu yang kita sesali sebagai masyarakat dan sebagai aliansi. Kita bukan membela, tapi harus jelaslah tahapan masih jalan. Nanti pembuktian ini kan masih asas praduga tak bersalah. Nanti pembuktian ini di pengadilan, siapa salah, siapa benar.
4: Menanggapi hal itu, Asisten Intelijen Kejati Papua Yedivia Rum membantah adanya kriminalisasi terhadap JWW. Yedivia mengatakan penggeledahan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur kejaksaan.
6: Kita tetap ada punya standar operasional prosedur. SOP itu yang dipakai. Teman-teman pertanyakan penggeledahan, semua kita telah memenuhi. Ada penetapan pengadilan, ada pemberitahuan kepada ketua RT, ada penghuni rumah. Semua prosedur itu kita lalui dan tidak ada masalah. Kita menggunakan asas itu, praduga tak bersalah. Kalau memang pengadilan menyatakan bahwa tidak terbukti, ya silakan. Seperti itu. Tapi hak-hak dia kan dilakukan, misalnya kalau dia lakukan pra-peradilan, ya silakan, itu haknya. Tapi semua mekanisme yang dilakukan oleh kejaksaan itu sudah sesuai dengan SOP.
7: Bapak tadi ada 4 pertanyaan dari para pendemo. Kasus ini sudah terlampau lama kok baru bisa.
6: Iya. Sekarang. Kenapa? Karena laporannya baru masuk. Ada laporannya. Kan kita ini kan berawal dari laporan. Kalau kan selama ini kan bukan saja kasus itu. Ada banyak kasus yang tidak dilaporkan. Didiamkan.
4: Yedivia meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada kejaksaan dalam penanganan perkara tersebut. Ia mengatakan pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki hak menempuh mekanisme hukum termasuk pra-peradilan. Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Ayomi memastikan penyidikan akan dipercepat hingga ditemukan pihak yang bertanggung jawab. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, 3 mantra TNI di Papua menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang berlangsung sederhana namun tetap hikmat di lapangan Trisila Kota Jayapura. Kita simak kembali laporan Arul Firmansyah.
8: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Papua berlangsung hikmat dan sederhana di lapangan Trisila Kota Jayapura. Upacara yang diikuti oleh 3 matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta dari Kepolisian, pada tahun ini dilaksanakan secara sederhana sesuai dengan arahan pimpinan TNI sebagai bentuk keprihatinan terhadap sejumlah bencana dan musibah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Danko Daeral 10 Jayapura, Mayor Jenderal TNI Marinir Sugianto. Ditemui usai pelaksanaan upacara, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengatakan, rangkaian pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di tahun ini diwarnai dengan berbagai kegiatan sosial, seperti bakti kesehatan, bakti sosial, serta berbagai kegiatan olahraga. Dijelaskan, memasuki usia yang ke-81 tahun, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar bisa terus memegang prinsip bahwa TNI berasal dari rakyat, mengabdi untuk rakyat, dan pada akhirnya kembali untuk menjadi bagian dari rakyat. Menurutnya, seluruh prajurit bersama pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan Papua yang lebih aman, damai, dan sejahtera.
9: Dengan usia ke-81 TNI, yang pertama bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali nanti suatu saat menjadi rakyat. Oleh karenanya harapan kami ke depan adalah bagaimana kita menciptakan Papua ini menjadi damai, aman, makmur, sehingga masyarakat Papua bisa sejahtera ke depan. Sehingga kita perlu dukungan pemerintah, dukungan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat, kita menciptakan Papua ini menjadi Papua yang aman, Papua yang damai, dan Papua yang sejahtera.
8: Dan Kodairal 10 juga mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta berpedoman pada aturan dan etika hukum yang berlaku agar keberadaan TNI bisa semakin diterima oleh masyarakat dimanapun mereka bertugas.
9: Untuk prajurit kita yang melaksanakan penugasan, kami bersama Bapak Pangdam, kemudian Bapak Danlanut, ya, tetap mengingatkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan yang ada, dan jangan pernah ragu-ragu melakukan suatu tindakan apabila itu sesuai dengan etika hukum yang berlaku.
8: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryo Kurumaropen menyampaikan ucapan selamat hari jadi ke-81 TNI. Ia menilai sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam menjaga kedamaian dan kebersamaan serta mendukung kelancaran pembangunan di Papua. Aryo Kurumaropen berharap peringatan hari ulang tahun TNI di Jayapura bisa semakin memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat lainnya, terutama dalam menjaga keamanan serta mendorong terwujudnya Papua yang damai dan sejahtera.
10: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Papua, pada hari ini menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Tentara Nasional Republik Indonesia ke-81, bahwa dengan peringatan dan usia ke-81 ini, TNI bersama pemerintah daerah, terutama Provinsi Papua, dan di seluruh Indonesia, bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, membangun sinergi sehingga kedamaian dan kebersamaan di lingkungan masyarakat dapat terpelihara, proses-proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.
8: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI diharapkan bisa menjadi penguat semangat pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperkokoh persatuan dan sinergi untuk kemajuan Papua, serta menjadi perekat kebersamaan antara prajurit, pemerintah, dan juga masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara pendengar, Warta Berita Fajar Papua sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Saudara, pemerintah Kota Jayapura meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran waktu efektif hingga akhir tahun anggaran 2026 semakin terbatas. Berikut laporan Lina Umasugi.
11: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan seluruh OPD harus segera merealisasikan program dan kegiatan yang telah dianggarkan menyusul telah ditetapkan APBD perubahan. Ia menyebut waktu pelaksanaan program hanya sekitar 2,5 bulan, sehingga tidak boleh lagi ada penundaan. Rustan meminta setiap OPD menyelesaikan pekerjaan sesuai target sebelum pertengahan Desember 2026. Menurutnya, keterlambatan dapat menyebabkan pekerjaan tidak selesai, kontrak terputus, hingga munculnya sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpah. Bahkan dana yang bersumber dari pemerintah pusat berpotensi dikembalikan sesuai ketentuan.
12: Karena kalau sampai akhir Desember, kemudian ada yang mangkrak, ada yang tidak selesai, maka itu akan menjadi putus kontrak. Ketika putus kontrak, maka itu bisa kemungkinan bisa menjadi silpah, bisa juga dikembalikan kalau itu dana alokasi dari pusat. Nah, maka ini berdampak kepada pelayanan publik, juga berdampak kepada kemampuan kita menyerap anggaran. Nah, inilah yang saya tekankan tadi, agar OPD ini hati-hati. Jangan sampai hanya karena soal administrasi yang berbelit-belit, atau memang sengaja menunda-nunda pekerjaan, atau mungkin memang malas, sehingga terlambat dalam eksekusi, terlambat dalam pelaksanaan, terlambat dalam pencairan.
11: Rustan juga menekankan anggaran daerah harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Di sektor kesehatan, pelayanan mulai dari pusto, puskesmas hingga rumah sakit diminta terus ditingkatkan, termasuk memastikan kesediaan obat dan menjalankan program penanganan stunting. Sementara di sektor pendidikan, BOSDA, dana BOS, beasiswa, serta bantuan sarana dan prasarana sekolah diminta segera disalurkan kepada penerima. Untuk sektor infrastruktur, OPD teknis diminta mengantisipasi potensi banjir dan cuaca ekstrim. Rustan juga meminta seluruh jajaran pemerintah Kota Jayapura meningkatkan disiplin, koordinasi, dan komitmen agar seluruh program pembangunan serta pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara, Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Papua menargetkan wilayah ini mencapai swasembada beras dalam 2 hingga 3 tahun. Target tersebut didorong penerapan teknologi, mekanisasi, dan sistem pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas sawah. Kepala BRMP Papua Asero mengatakan, uji coba sistem pertanian modern di Koya Timur menghasilkan sekitar 8 ton beras per hektarnya. Hasil tersebut lebih tinggi dari rata-rata produksi padi Papua yang sekitar 5 ton per hektar. Menurut Aser, produktivitas masih dapat ditingkatkan hingga 10-12 ton per hektar melalui benih unggul, pemupukan, teknologi, dan mekanisasi. Papua saat ini memiliki sekitar 1.807 hektar sawah baku di luar lahan yang sedang dicetak. Aser mengatakan swasembada membutuhkan kolaborasi BRMP antara pemerintah daerah, BPS, Bulog, dan pemangku kepentingan lainnya. Saudara dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
13: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Pencinta olahraga, manajemen Persipura Jayapura meminta para pemain jadikan kemenangan perdana sebagai motivasi bangkit di pertandingan berikutnya. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
2: Persipura Jayapura akhirnya meraih kemenangan perdana setelah tumbangkan The Red FC dengan skor akhir 3-1. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Mutiara Hitam untuk mulai menunjukkan terbentuknya kekompakan antar pemain. Hal itu disampaikan Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tomimano baru-baru ini. BTM juga mengapresiasi seluruh pemain telah menunjukkan semangat juang untuk kemenangan. Apalagi hasil tersebut merupakan langkah awal yang baik untuk terus memperbaiki posisi di klasemen.
14: Anak-anak sudah menemukan chemistry-nya luar biasa, dan ini trennya akan naik terus, dan ini harus dijaga dengan baik, disiplin, perorangan, dan juga kekompakan, kebersamaan tim ini harus dijaga. Untuk ini sudah 4 pertandingan kita lalui dengan 4 poin, ini sangat luar biasa. Masih 23 pertandingan ke depan, saya yakin dan percaya dan doa dari seluruh masyarakat Papua dan juga istri dan juga orang tua dan juga pencinta Persipura Jayapura, mereka mendoakan. Dan saya harapkan dari 9 pertandingan di partai usiran ini, ya kita doakan bisa 5 pertandingan ini kita bisa meraih hasil penuh.
2: BTM yang menyaksikan langsung pertandingan bersama Ketua Harian Persipura Jayapura Abi Serolo yang menilai kondisi tersebut harus terus dipertahankan mengingat perjalanan Mutiara Hitam masih panjang karena menyisakan 23 pertandingan yang harus dijalani.
14: Dan juga nanti di home nanti, sekarang kedua kita bisa mempertahankan 5 pertandingan lagi menang, saya kira pasti kita akan lolos ke Liga 1. Itulah impian dari seluruh Persipura Mania, semua masyarakat Papua. Ya, kemarin luar biasa. Kita walaupun main dengan 10 pemain, tapi anak-anak bisa menunjukkan skillnya, tekniknya, timnya. Karena saya sering mengingatkan 1 untuk 11, 11 untuk 1. Kalau itu ada peluang, 99% dia 0,9, kalau itu peluangnya tidak bisa mencetak gol, kasih kepada temannya 100%, tidak yakin dia akan mencetak gol itu, karena kemenangan itu kemenangan kita, tim bersama.
2: BTM juga berharap perjuangan pemain yang dinilai tetap mampu menunjukkan karakter permainan meski harus bermain dengan 10 pemain. Menurutnya situasi tersebut menunjukkan mentalitas dan kekompakan pemain di lapangan. Dijadwalkan kembali, Mutiara Hitam akan melakoni laga berikutnya melawan Rans Nusantara yang akan berlangsung pada 9 Oktober 2026 mendatang. Naldi Gisaulia melaporkan.
13: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Dan saudara pendengar, sekian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini, Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram.

0: patroli. Patroli udara. Patroli udara.
1: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
0: Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom dan Kabupaten Sarni
1: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
0: Patroli udara mengudara setiap hari Selasa dan Jumat selama 30 menit mulai pukul 6.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara agar Anda selamat selama di jalan raya.
0: Ingat, utamakan keselamatan karena
1: keluarga Anda menanti di rumah.
0: Polantas Karib,
1: kemitraan,
0: aktif,
1: responsif,
0: intuitif,
1: berintegritas. Salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan.
2: Selamat pagi saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Patroli Udara untuk edisi pagi ini di edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 dan saya sudah bersama kedua presenter host ya, kita dari Direktur Lalu Lintas Polda Papua. Selamat pagi Mbak Eka.
3: Iya, selamat pagi. Ya, saya di sini akan memandu patroli udara bersama rekan saya yaitu
4: Ripda Claudia.
3: Iya. Okay. Akan menemani setengah jam yang akan datang, Mbak ya.
2: Betul sekali. Bribda Eka dengan Bribda Claudia dengan
3: Bribka Eka.
2: Bribka Eka. Betul. Oke. Okay. Untuk beberapa laporan-laporan ke depan ada sudah ditugaskan untuk berapa pos Mbak Eka dan juga Mbak Claudia?
4: Untuk pos hari ini ada 6 pos.
3: Iya, betul.
2: Oke. Okay. Apa aja nih Mbak?
4: Ada pos TL Otonom, pos SMP YPPK Kota Jayapura, pos Yasmin, pos Polres Sentani, pos Polres Sarmi, dan pos Polres Kerom.
2: Oke, baik. Kita langsung ya menunggu untuk laporan pertama. Kelihatannya sudah tersambung, boleh disapa?
3: Iya, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, salam presisi. Bekerja, bergetar, terlaporkan.
3: Iya, dengan siapa?
5: Izin, saya Arsul Silataiur dari Satlantas Resarmi. Melaporkan perkembangan sikap Satlantas dari Pantai Barat ke Kota Sarmi dan Kota Baru Ketam ke Kota Sarmi, begitu pula sebaliknya Jalan Terang Sarmi Bogor Jayapura.
2: Iya.
5: Sampai saat ini masih aman terkendali. Untuk tiga-tiga nihil, untuk cuaca pagi ini sangat cerah. Dan untuk giat masyarakat dengan pelajar sudah mulai ramai. Dan di sini kami menyebutkan kepada pengendara yang terdapat yang R6 sementara jalan yang ada jembatan bisa dilewati. Demikian dapat kami laporkan. Salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan.
2: Terima kasih, salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan. Langsung dari seputaran Sarmi ada Ibtu Silasawa.
3: Iya, betul.
2: Sudah bergabung bersama kita.
3: Jadi sebagai kota ombak ya Mbak.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul, jauh tapi langsung menjadi laporan pertama.
3: Betul sekali, laporan pembuka.
2: Terasa dekat ya suaranya, padahal ini berapa jam ke sana ya Mbak.
3: Betul,
2: Eka,
3: betul,
2: ya?
3: Sekitar 5 jam lebih ya kalau dari
2: dulu
3: kota Jayapura.
2: Oh, 8 betul, jam. Iya. Sekarang mungkin karena sudah semakin dekat, jadi apa, iya, sudah semakin lancar lah ya,
3: iya.
2: Jadi bisa lebih cepat ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, kita tunggu kembali Bribka Eka dan juga Bribda Claudia untuk laporan selanjutnya. Masih dalam patroli udara. Oke, sambil menunggu ada informasi-informasi apa nih yang terbaru dari Direktur Lalu Lintas Polda Papua.
3: Iya, untuk info terbaru ini Mbak ya, kami perhatikan untuk ring road ini masih di Palang. Iya. Betul
2: di Palang.
3: Sekali.
2: Di Palang apa ditutup ya?
3: Iya, di Palang. Di Palang. Betul.
2: Jadi tapi aktivitas kendaraan bisa lewat enggak?
3: Untuk saat ini belum bisa terlewati. Oh, ya. Okay. Jadi untuk alternatifnya dari bisa melewati Skyline dan jalan belakang.
2: Jalan alternatif. Pantasan saya kemarin mendengarkan banyak keluhan katanya macet.
3: Betul
2: ya, di bagian
3: sekali,
2: bawah ya.
3: Betul sekali.
2: Nah, saya pikirnya karena ada hari ulang tahun TNI sehingga di Trisila itu macet.
3: Betul.
2: Dan bukan macet karena ada upacara, enggak, karena jalan di bawah enggak bisa dilewati sehingga
3: sekali
2: kemacetan.
3: Iya, itu informasi terkini. Jadi untuk para pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk jalan ring road masih ditutup. Jika nanti mau ke kantor mungkin bisa berangkat lebih awal untuk menghindari kemacetan.
2: Tapi sebelum menuju ke ring road ada ini ada apa pemberitahuan?
3: Ya, betul ada pemberitahuan sebelum
2: nggak bisa dilewati.
3: Betul
2: gitu?
3: Sekali.
2: Oke, jangan sampai ada yang sudah menuju ke sana pas mau belok begini nggak bisa.
3: Tiba-tiba tidak bisa.
2: Kan betul. Sayang tuh harus putar balik.
3: Betul sekali. Gitu. Ada anggota yang menjaga.
2: Oh, ada anggota yang menjaga. Sekali. Oke, lewat udara juga, lewat RRI. Mudah-mudahan saja ini bisa menjadi informasi baik ya untuk
3: pendengar
2: kita. Oke, kita tunggu untuk laporan selanjutnya. Tadi di seputaran otonom juga ya, kita tunggu ya,
4: iya,
2: Mbak Claudia. Kemudian di seputaran AB dan Sentani juga kami tunggu untuk laporannya di 536386 untuk laporan arus lalu lintas dalam siaran patroli udara. Oke, sambil menunggu mungkin ada pesan-pesan Kak Claudia.
4: Baik, untuk para pengendara Kota Jayapura untuk selalu memperhatikan keselamatan dalam berkendara bagi yang menggunakan mobil, untuk jangan sampai alat komunikasinya menghambat arus lalu lintas ya. Untuk yang menggunakan kendaraan roda 2 juga tetap menggunakan helm, jaga keselamatan, ingat keluarga di rumah, hati-hati berkendara.
2: Hati-hati berkendara. Tadi Claudia katakan bahwa handphone juga itu bisa mengganggu konsentrasi ya.
4: Betul sekali.
2: Mungkin lagi ngelihat handphone di apa mobil. Kalau di motor lebih parah lagi ya Kak.
4: Betul
2: Claudia
4: sekali.
2: Ya. Mau pegang apa motor, setir motor atau mau ngeliatin handphone ya. Susah. Oke, kita tunggu di ujung telepon. Oh, sudah tersambung. Silakan disapa. Halo.
3: Halo. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Patroli udara.
6: Halo, selamat pagi.
2: Patroli udara bekerja bergetar terlaporkan. Dengan siapa nih?
6: Dengan Bribda Kevin di pos SMP YPPK dekat Bayangkara.
2: Oke, okay. Bribda Kevin, silakan laporan Anda terkait dengan bagaimana arus lalu lintas di seputaran Dok.
6: Terima kasih. Mohon izin melaporkan situasi seputaran arus lalu lintas di dekat SMP YPPK Kristus Raja ini masih terpantau lancar dan ramai untuk aktivitas anak sekolah ini. Masuk ya, karena hari Selasa. Untuk cuacanya terpantau cerah. Sudah banyak ini orang-orang yang kemarin kena teguran karena nggak pakai helm, sudah pakai helm mulai hari ini.
2: Iya, luar biasa.
6: Baik, terima kasih. Itu saja, demikian laporan dari kami, pos SMP YPPK Kristus Raja.
2: Baik, terima kasih.
6: Selamat pagi, salam presisi.
2: Salam presisi, terima kasih, jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali untuk Bribda Kevin.
3: Iya,
2: langsung
3: betul,
2: dari
3: pos SMP ya.
2: Iya, ini penggunaan helm memang agak sedikit apa ya, tiap tahun lah ya. Kita ingat-ingatkan juga,
3: iya,
2: kadang
3: jadi,
2: lupa.
3: Betul.
2: Di depannya pakai, di belakangnya enggak.
3: Iya, betul.
2: Malah kadang dua-duanya enggak pakai.
3: Dua-duanya tidak pakai. Itulah kami selalu ada di ya, di tengah-tengah masyarakat ya, Mbak ya. Walaupun sebenarnya itu adalah kesadaran diri masing-masing, tapi kami polisi lalu lintas tetap dengan sayang ya kepada masyarakat tetap memberitahukan bahwa kalau mengendara roda 2 harus tetap memakai helm.
2: Pernah enggak kita tegur, "Kakak, pakai helm, Kak?" Terus dorong bilang, "Kalau begitu kasih helm sudah."
3: Ya
2: gak
3: kadang
2: punya helm.
3: Iya, kadang kadang pernah menemukan seperti itu ya. Betul sekali, tapi ya bagaimana ya, kita juga dituntut humanis ya kepada masyarakat,
2: betul.
3: Seperti itu.
2: Jangan marah-marah petugas jangan, kepolisian.
3: Jangan marah-marah ya kan. Nanti Dinda cepat tua.
2: Aduh. Asik ya kalau petugasnya kayak Mbak Eka di jalan ya. Pantun dulu, Dinda jangan marah-marah.
3: Iya, kadang itu kan biasanya kan pembelian motor itu kan selalu dilengkapi helm ya.
2: Iya.
4: Bonus
3: rekan,
4: helm.
3: Bonus rekan
4: helm.
3: Claudia ya. Iya,
2: tapi kalau makan tahun juga lama-lama helmnya kan rusak.
3: Iya, betul. Iya.
2: Mau beli harganya sekitar 200-300 ribu. Yang apa SNI?
3: Yang SNI.
2: Iya, itu lebih mahal.
3: Itu
2: lagi,
3: lebih mahal
2: ya,
3: lagi.
2: Karena memang kan safety-nya, kualitasnya
3: lebih tahan, keamanannya lebih bagus.
2: Lebih tahan, lebih bagus.
3: Betul
2: ya.
3: Sekali.
2: Baik, kita masih tunggu untuk laporan selanjutnya. Udah dua laporan, syukur ya. Dari Sarmi dan dari SMP YPPK Kristus Raja. Kita tunggu dari Kerom atau dari Sentani ya, terkait dengan bagaimana cuaca. Tapi kalau Kak Claudia dan juga Kak Eka memprediksi ini cuacanya bagus ya sampai di Sentani ya.
3: Iya, dilihat ini cerah ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita di prank biasanya ya.
2: Di prank biasanya, ada hujan lokal.
3: Iya, dengar hujan lokal.
2: Jadi, karena memang berita yang kami hadirkan dalam beberapa berita Fajar Papua dan lain sebagainya itu memang dari BMKG mengingatkan karena ini hujan beberapa waktu ini. Kan tidak menentu ya.
3: Betul, tidak menentu.
2: Kita mau bilang musim panas juga
3: tidak. Kemudian hujan juga musim, tidak.
2: Iya, tiba-tiba hujan kayak kemarin deras ya beberapa hari. Betul. Memang itu juga membahayakan ketika kita berkendara.
3: Iya, betul. Itu ya kondisi kendaraan juga wajib dicek kembali roda jika memang sudah dalam keadaan tidak bagus atau sudah kita botak kalau bahasanya di sini emang harus diganti.
2: Lumayan juga kalau ganti ban baru ya Kak Ika dan Kak Bu Claudia.
4: Lebih baik keluarkan biaya daripada pada saat di jalan. Jalanan licin itu lebih riskan lagi.
2: Tergelincir, belum lagi mungkin ada insiden yang mengharuskan kita harus nginap di rumah sakit. Kan lebih biayanya lebih mahal ya. Gitu. Tapi di dalam jok motor juga harus sedia
3: jas hujan.
2: Oke, payung.
3: Kalau payung kalau berkendara tidak ya.
2: Di mobil ya. Untuk akses ke dari mobil ke ini ya bisa ya payung ya. Biar lebih lebih nyaman saja. Betul. Oke, kita tunggu di 536386. Ini untuk berlaku pajak dan lain sebagainya masih ada diskon, Mbak?
3: Iya, sudah habis untuk
2: sudah
3: diskon
2: habis?
3: Ya.
2: Okay.
3: Masa berlakunya.
2: Biasanya akhir-akhir tahun masih ada.
3: Iya, nanti akan
2: bonus.
3: ditunggu untuk informasi selanjutnya.
2: Kalau jadi ini masih berarti kita masih bayar ini ya.
3: Ini sudah normal. Iya.
2: Wah, berarti kalau ada ada tunggakan berarti bayar tunggakan juga.
3: Betul.
2: Nunggu tahun depan lagi deh.
3: Iya, jadi untuk sesi yang kemarin informasi sudah selesai. Kan biasanya setiap tahun akhir tahun pun ada. Nanti ditunggu saja untuk informasinya, pasti akan disosialisasikan.
2: Betul. Kan sayang ya kalau kita tidak manfaatkan akhir tahun dengan mempermudah ya untuk pembayaran pajak dan lain-lain.
3: Jangan dialokasikan petasan ya. Rekan ya.
2: Petasan
3: atau
2: bisa
3: berbekyuan gitu ya.
2: Iya, petasan bisa sampai juta-juta kita bakar kan, bayar pajak nggak bisa.
3: Betul sekali.
2: Ada yang nyambung?
3: Iya.
2: Kita coba terima kembali. Halo, selamat pagi, salam presisi.
7: Selamat pagi, salam presisi.
2: Bekerja bergetar, terlaporkan.
7: Bu Reno, anggota yang lintas Polres Serang.
2: Oke.
7: Pagi ini akan melaporkan situasi arus lalu lintas di Rubuyi, Arsi Swakarsa, Kabupaten Serang. Untuk situasinya terpantau ramai dan lancar. Untuk giat masyarakatnya juga sama.
2: Oke.
7: Begitu juga dengan anak sekolah. Untuk cuacanya pada pagi hari ini cukup cerah. Dan kami juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan, baik roda 2, roda 4 atau lebih, agar selalu berhati-hati dalam berkendara dan selalu menaati aturan berlalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan. Selamat pagi dalam posisi kerja getar melaporkan.
2: Terima kasih. Dari seputaran Kerom ada Bripto Reino kalau tidak salah ya, dari
3: Pertigaan
2: Swakarsa.
3: Betul.
2: Oke, kalau di Kerom itu jalannya kan rata ya?
3: Iya.
2: Daerahnya rata semuanya ya.
3: Daerah rata cuma untuk jalannya itu kelihatan rata cuma kadang bergelombang iya karena
2: ada
3: mungkin akses akses kendaraan-kendaraan berat sering lewat di situ, akhirnya banyak jalan yang kita lihat memang rata. tapi kondisinya tuh bergelombang seperti itu.
2: Berarti sangat membahayakan ketika kecepatan tinggi
3: Mbak sekali.
2: Iya, bisa
3: meleng,
2: melenceng ke sana
3: kemari. Jadi memang apalagi akses jalannya itu kan lurus ya.
2: Iya.
3: Jadi jangan sampai terlena ya.
4: Iya,
3: jangan sampai terlena ya rekan.
4: Ngantuk.
2: Iya, betul sekali. Claudia
3: keadaan sepi kan. Iya.
2: Tapi kalau di dalam kotanya dia ini ya luas.
3: Betul, kalau di dalam kotanya apalagi kalau di Arso 2 Swakarsa itu sudah termasuk ramai.
2: Iya,
3: jadi di situ.
2: Tapi saya lihat ada juga di dalam kota tapi jalannya agak ini ya rusak ya.
3: Iya, itu ada beberapa arso yang memang jalannya itu yang belum ini. apa namanya,
2: selicin ya, dan semulus
3: semulus sebaik
2: Iya, atau mungkin nggak di ini ya, nggak di apa, di pemeliharaan jalannya ya, kurang
3: belum
2: ya,
3: diperbaiki.
2: Oke, kita tunggu untuk laporan selanjutnya. Ini masih ada sekitar 13 menit lagi sebelum kita tutup ya untuk laporan siaran patroli udara. Oke, masih menunggu Mbak Eka dan juga Mbak Claudia. Iya. Mungkin juga ada pesan-pesan berlalu lintas boleh?
4: Oke, iya. Tadi sudah
2: tentang tadi kan tentang ini ya, komunikasi ya.
4: Untuk surat-suratnya juga ya, iya, jangan lupa dilengkapi, disimpan di motor, jangan sampai ketemu kami nih.
3: Surat apa ini dulu ini?
2: Surat
3: apa ini? Ya, yang kalau
2: tapi dulu ya, dulu saya kebiasaan itu ya, dulu sekali iya, kebiasaan iya, itu bawa ini Mbak, apa sih namanya? Untuk yang bukti kepemilikan
3: oh,
2: itu?
3: BPKB.
2: BPKB?
3: Iya.
2: Enggak boleh. Yang warna
3: Iya, yang hijau.
2: Iya, betul. Itu BPKB ya?
3: Iya, kalau
2: sering taruh di jok motor sebenarnya enggak boleh ya?
3: Tidak boleh. Kan
2: itu kalau kecuri ya udah jadi milik orang lain.
3: Sudah dapat motor,
2: dapat lengkap,
3: dapat BPKB kan. Iya. Aduh, jadi kalau di BPKB itu kami sarankan memang di rumah.
2: Simpan
3: ya.
2: Simpan di rumah.
3: Rekan Claudia ya,
2: simpan karena, di rumah atau disekolahkan?
3: Disekolahkan juga bisa. Iya,
2: enggak.
3: Betul. Okay. Gak apa-apa kak, Mbak. Apa namanya kalau STNK ya itu perlu surat tanda itu.
2: Tapi berarti kendaraan. Kak Claudia ditaruh di dompet ya?
3: Iya.
2: Siapa
3: di
2: tahu
3: dompet
2: mungkin,
3: atau di jok motor.
2: Tapi itu jarang ya sekarang tiba-tiba ada sweeping gitu ya?
3: Iya. Untuk
2: kalau dulu sering banget.
3: Betul sekali. Kalau sekarang kami apa namanya menunggu event hari
2: ya, iya, ada program apa sih, ada ini
3: ada
2: ya,
3: operasi patuh momen,
2: ya,
3: momen seperti
2: gitu.
3: Itu cuma kalau misalnya memang ada pengendara yang memang sudah tidak bisa ditoleransi lagi, kami kebawa ke kantor untuk melakukan penindakan seperti
2: iya, itu. Berarti untung-untungan ya. Ketika pagi, ya pagi iya, kita betul, lagi dinas,
3: atau
2: lagi dinas di jalan raya, tiba-tiba mungkin ada lihat pelanggaran yang
3: iya,
2: terlihat di mata,
3: betul,
2: itu langsung bisa ditindak,
3: bisa,
2: ya,
3: di,
2: bisa diberhentiin.
3: Betul
2: ya,
3: sekali.
2: Gitu, ya. Atau mungkin ada yang minta maaf, mungkin dalam keadaan yang tidak stabil,
3: iya,
2: ya, kemudian diberhentiin, itu bisa ditindak.
3: Bisa, ya. Membahayakan. Itu membahayakan, bukan membahayakan diri sendiri ya rekan Claudia ya.
4: Pengendara lain
3: betul
4: juga
3: sekali.
2: Ya, oke, kita tahan dulu, saya terima di ujung telepon. Halo, selamat pagi patroli udara.
8: Selamat pagi dengan Bribtu Abdul.
2: Iya.
8: Cara.
2: Bribtu Abdul, silakan, dari mana laporannya?
8: Siap dari pos Yasmin itu.
3: Yo.
2: Pos Yasmin ya?
8: Siap.
2: Oke, izin silakan laporan selengkapnya, silakan.
8: Ya, selamat pagi, Ferry.
3: Iya.
8: Melaporkan untuk situasi arus lalin seputaran pos Yasmin terpantau arus lalin berjalan lancar dan mulai ramai itu. Untuk cuacanya sudah cerah. Sementara gangguan-gangguan lain nihil itu. Demikian dari pos Yasmin.
2: Oke. Baik. Terima kasih Bribtu Abdul dan selamat bertugas kembali.
4: Terima kasih.
2: Baik, patroli udara bekerja bergetar terlaporkan. Ya, sudah 4 ini ya, 4
3: iya,
2: laporan ya.
3: Betul sekali.
2: Dari Sarmi, dari SMP YPPK Kristus Raja, dari Kerom dan juga dari Yasmin.
3: Betul.
2: Kita masih tunggu 2 lagi kalau lengkap. Ini syukur banget ya.
3: Iya.
2: Semuanya melaporkan
3: betul
2: sesuai
3: sekali
2: dengan tugasnya ya. Oke, dari Sentani ini masih kita tunggu di ujung telepon di 536386. Siapa tahu mungkin ada informasi terkait dengan bagaimana cuaca di Sentani, terkait dengan penerbangan Mbak Eka dan Mbak Claudia ya,
4: iya,
2: menuju ke Sentani. Silakan masih ditunggu di 536386. Waktu kita masih ada 8 menit, boleh dimanfaatkan Mbak Cantik. Silakan berdua, ada yang mau disampaikan lagi?
3: Iya.
2: Terkait
3: untuk di bawah umur ya.
2: Di bawah umur.
3: Iya, jangan.
2: Okay.
3: Jadi jangan, pengawasan orang tua juga wajib ya untuk anak-anaknya. Jika di bawah umur jangan dibiarkan untuk memakai motor di jalan. Okay.
9: Tapi kalau badannya udah gede, posturnya udah besar, kenapa tidak bawa motor?
3: Iya, jadi untuk
9: diberhentiin umur berapa, Dek? 15 tahun, Tante. Tahu kok badannya besar.
3: Iya, jadi
9: sudah kakinya udah menjangkau di jalan.
3: Untuk mengendarai kendaraan itu bukan hanya badan besar ya, rekan Claudia, untuk mental.
9: Dari sisi mentalnya ya.
3: Sisi mentalnya. Sisi kesiapannya seperti itu. Iya. Jadi dianggap dewasa pembuatan SIM itu kan di atas
9: 17 tahun
3: dianggap dewasa. Jadi sudah bisa
9: memutuskan
3: bahwa sesuatu
9: memikirkan dengan
3: baik, dengan dewasa, dengan dewasa.
9: Okay.
3: Jika untuk di bawah umur kan masih pikirannya masih anak-anak ya.
9: Iya.
3: Yang penting saya sampai di rumah, mau lewat manapun, lawan arus pun yang penting sampai rumah, kan itu kan enggak.
9: Iya. Tuh. Terus juga mungkin anak-anak pikir kan saya kan badannya besar, pasti Pak polisi, Ibu polisi lihat oh ini sudah 17 tahun lebih.
3: Iya, betul.
9: Padahal enggak. Berarti orang tua yang harus kasih
3: pengertian ya, diawasin selalu.
9: Oke, seperti itu. Udah banyak yang dikasih ya, dari segi umur, persyaratan membawa kendaraan.
3: Betul sekali.
9: Kemudian tadi Kak Claudia katakan bahwa handphone komunikasi ya, kemudian juga surat-surat kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita berharap sih ada ini ya, diskon-diskon ya, tapi belum. Diskon.
4: Nanti diinfokan lagi.
9: Iya, diskon pajak dan juga denda yang dihapuskan ya. Oke, waktu kita kurang lebih 5 menit, Mbak Eka dan juga Bribda Claudia. Ada yang mau disampaikan closing? Disampaikan Kak Ekanya closing, Mbak Kak Claudianya closing, Mbak Ekanya pantun.
3: Oh.
9: Silakan.
3: Iya, kalau gitu rekan Claudia bisa closing dulu.
9: Closing dulu, silakan Mbak Eka. Mbak Claudia.
4: Baik, terima kasih banyak untuk pagi hari ini bagi pos-pos yang sudah melaporkan, bagi yang di rumah yang mendengarkan dari mobil, dari radio yang di tempat masing-masing. Kami sampaikan sekali lagi, perhatikan keselamatan berkendara, ingat keluarga di rumah, hati-hati di jalan. Dan terima kasih banyak.
3: Ditutup dengan yang manis-manis.
9: Boleh, silakan. Manis.
3: Saya perlu terusnya ya, bukan cakepnya ya.
9: Apa jawabannya?
3: Terus.
4: Boleh.
3: Pagi-pagi siaran di RRI.
9: Terus.
3: Senyum manis dari Mbak Ida.
9: Terus.
3: Biar selamat sampai tujuan nanti, jangan sibuk main HP saat berkendara.
9: Asik. Terima kasih
3: banyak untuk kebersamaan.
9: Bribka Eka dan Bribda Claudia.
3: Betul sekali.
9: Terima kasih. Aktivitasnya apa nih Mbak berdua?
3: Untuk saat ini kami mungkin mencari sarapan dulu. Kalau mau bergabung, ayo.
9: Gak bisa tinggalkan kerjaan di sini.
3: Betul.
9: Berarti habis ini baru ke kantor.
3: Betul
9: ya?
3: Sekali. Okay. Betul.
9: Terima kasih banyak Bribka Eka dan juga Bribda Claudia.
3: Iya.
9: Tetap jaga kesehatan.
3: Sama-sama.
9: Tetap tersenyum ya di jalan raya kalau lagi bertugas.
3: Iya, jangan cemberut. walaupun di rumah ini ya.
9: Iya.
3: Rumah dengan anak-anak yang jika sudah berkeluarga ya.
9: Betul sekali. Tapi kalau lagi bertugas tetap menjalankan tugas
3: betul
9: dengan
3: sekali.
9: Baik ya. Kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Sukses selalu, salam presisi.
3: Bekerja, bergetar, terlaporkan.
9: Baik pendengar, sampai di sini Patroli Udara bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Papua.

0: TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
1: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
2: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ancaman terhadap pertahanan negara yang kini tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang siber mendorong Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan adaptif dalam menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Kiki Purba dari RRI Voice of Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
0: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
4: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
5: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
4: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air kapal, korban kapal motor Virgo Transport 8 dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Lukmanul Hafing melaporkan selengkapnya.
6: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
7: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
6: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
7: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
8: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana selfish-nya.
9: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
8: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
7: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Meskipun saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berimbas dilaksanakannya pembelajaran tatap muka khusus untuk siswa, namun pemberian makan bergizi gratis tetap diberikan kepada kelompok rentan, misalnya ibu hamil dan menyusui. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Itu MBG-nya 3B. Yeah. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu.
11: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi peserta didik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai persiapan apabila pembelajaran tatap muka PTM kembali dilaksanakan di sekolah pasca kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi dan mekanisme pembelajaran di sekolah, khususnya ketika siswa kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan peserta didik saat PTM kembali diberlakukan.
12: Iya, Pak. Kami juga selama ini terus berkomunikasi, Pak, dengan BGN, Pak. Badan Gizi Nasional, utamanya dengan Korwil, Korwil Wilayah. Memang mereka selalu bertanya gitu kan, kapan juga ini PJJ sudah diganti menjadi PTM gitu kan. Nah, selalu mereka menanyakan. Nah, kami sampaikan, artinya kami pun di dalam menetapkan baik itu PTM ataupun PJJ, ya itu tadi, Pak, artinya kalau dilihat cerah, kondisi udara membaik, itu pun kami melihat harus pedomannya 3 hari berturut-turut, Pak. Kalau tidak, dia fluktuasinya bisa kembali lagi gitu kan.
11: Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan MBG sesuai dengan program pemerintah. Meskipun saat ini tengah dilanda kabut asap, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata menyebut pemberian MBG kepada kelompok rentan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
10: Berapa persen gitu ya dari itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu dengan balita, ya, ibu yang punya balita.
11: BKKBN Kalimantan Tengah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kelompok rentan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kualitas udara di Makassar mulai turun ke level sedang dari sebelumnya, berada di kategori kurang sehat. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
4: Kualitas udara di Kota Makassar mulai membaik setelah sebelumnya berada pada kategori tidak sehat. Perkirawan BMKG wilayah 4 Makassar, Reski Yuda, mengatakan, berdasarkan observasi kualitas udara BMKG Kabupaten Maros, kondisi udara Makassar kini berada pada level sedang. Dijelaskan membaiknya kualitas udara terlihat dari penurunan konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 yang sebelumnya sempat meningkat dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, peningkatan konsentrasi PM2,5 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas udara di Makassar sebelumnya masuk kategori tidak sehat. Di sisi lain, ia menuturkan penyebab kualitas udara kurang sehat di Makassar beberapa hari terakhir disebabkan karena adanya asap yang bergerak menuju wilayah Makassar dan sekitarnya.
13: Kondisi kualitas udara di Kota Makassar memang beberapa hari yang lalu dalam kategori tidak sehat dikarenakan oleh peningkatan konsentrasi PM2,5 yang tercatat di BMKG Maros. Kenaikan ini bisa diakibatkan oleh asap yang mengarah ke wilayah Makassar dan sekitarnya. Dan sumber dari asap sendiri ini bisa berasal dari kebakaran lahan dan hutan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, seperti contohnya di Kabupaten Bantaeng, kemudian di Kabupaten Pangkep, maupun yang berasal dari luar Sulawesi Selatan seperti wilayah Maluku, Papua, dan Kalimantan. Hal ini sangat tergantung oleh arah dan kecepatan angin yang berada di sekitar Sulawesi Selatan.
4: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, mengaku kualitas udara di Kota Makassar yang kurang sehat memicu batuk parah karena Ika memiliki riwayat sensitif terhadap debu.
14: Kalau yang saya rasa itu memang hari Sabtu sama Minggu kemarin itu udaranya agak sesak ya, karena saya sendiri kan punya alergi debu. Jadi kalau kemarin tuh sering banget tiba-tiba bersin kayak kencang terus batuk-batuk gitu. Terus ya saya nggak tahu setelah lihat media sosial, oh ternyata memang betul baru ada udara Makassar yang kurang baik. Nah kalau untuk hari ini saya lihat tadi pagi udah agak mendingan ya, nggak terlalu kabut atau apa, saya lihat bersih. Jadi saya berharap Makassar untuk kualitas udaranya bisa lebih baik lagi.
4: Ia berharap kualitas udara di Makassar bisa kembali normal.
3: Menghadapi cuaca panas di Kota Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan sejumlah langkah untuk mengurangi dampaknya dengan memperbanyak penanaman pohon dan mendorong penerapan green building hingga melakukan pembahasan jalan protokol oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Surabaya. Beni Hermawan melaporkan.
15: Cuaca panas semakin terasa di Kota Surabaya, terutama pada siang hari. Pemerintah kota menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi paparan panas sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendorong pemilik bangunan menerapkan konsep green building. Pemko juga meningkatkan penanaman pohon dan membangun embung di sejumlah titik untuk membantu menjaga kondisi lingkungan kota. Eri juga mengimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh di tengah perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut diikuti sedikit peningkatan kasus demam dan influenza di Kota Surabaya, namun masih dalam kondisi yang wajar.
16: Kita mengatasi itu ya, climate change itu, kita menanam pohon sudah 600 per bulan kita hari ini. Yang kedua, kita sudah mensyaratkan untuk green. Yang ketiga, green building ya, kita sudah menyampaikan bahwa atap bisa diwarnakan putih untuk mengembalikan panas. Jadi ada, kita banyak ya sekarang membuat embung. Itu salah satunya adalah digunakan untuk itu.
15: Sementara itu, Kabid Pemadam DPKP Kota Surabaya, M. Rohim, mengaku setiap hari melakukan pembahasan menggunakan mobil pemadam kebakaran kapasitas 3.000 liter. Sejumlah titik jalan protokol di Kota Surabaya dilakukan pembahasan secara bergantian setiap hari. Pembahasan dilakukan untuk membantu mengurangi panas pada permukaan jalan saat cuaca terik.
17: Pasra dan lain-lain juga jalan-jalan yang ada proyek seperti Pok Alfot itu kan juga banyak debu, kami juga di samping untuk melakukan apa untuk mengurangi panas juga mengurangi debu. Mudah-mudahan ini juga bisa secara psikis ketika ada penyemprotan air itu warga juga merasa sejuk.
15: Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya merespon kondisi panas sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan kota. Beni Hermawan melaporkan.
3: Warga Kota Yogyakarta berharap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tengah usia Kota Yogyakarta yang menginjak ke 270 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar berikut ini.
18: makin rame pembelinya atau berkurang? Oh,
19: daya beli neka agak berkurang soalnya apa? Cuman kalau liburan itu ada peningkatan, tapi kalau hari biasa ini ya biasa.
20: Pada 7 Oktober 2026, Kota Yogyakarta akan genap berusia 270 tahun, sebuah usia yang sangat matang dan bahkan lebih tua dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di tengah pertambahan usia tersebut, pedagang batik dan kerajinan di Pasar Beringharjo berharap pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat membawa dampak bagi para pedagang. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Syarifah, pedagang batik di Los 16 Pasar Beringharjo, Yogyakarta.
19: Ya sebenarnya itu kalau kita pedagang itu ingin rame. Kalau rame itu otomatis kalau wisata ke sini kan. Nah, dari kesini baru rame. Rame kan juga ekonomi gampang itu mesti laris banget. Tapi kalau ekonominya susah, ya pada nggak beli. Contohnya kemarin hari Sabtu Minggu itu rame sekali. Tapi saya malah nggak dapat uang. Uang cuma jalan-jalan. Nah, jalan-jalan aku mending nggak ada orang, cuma ada orang satu. Tapi beli, satu beli. Daripada pasarnya rame, cuman pada tanya-tanya doang, gak beli, aduh malah capek deh.
20: Syarifah juga berharap pemerintah kota meningkatkan kebersihan dan estetika agar wisatawan semakin betah berkunjung ke Yogyakarta.
19: Saya lihat tuh sekarang Jogja itu kumuh ya, kotor. Nah itu loh, aku sebenarnya kalau rapi itu mesti wisata suka gitu loh. Nah aku cuman itu aja, masalah laku gak laku kan itu nanti pengunjung.
20: Suyati, pedagang kerajinan di Beringharjo, menuturkan pendapatan yang diperoleh pedagang sebenarnya bertalian erat dengan kelesuan ekonomi yang dialami saat ini. Sebab itu dirinya berharap Pemkot Yogyakarta dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi agar dapat membawa berkah bagi para pedagang di Beringharjo.
19: Ya ada peningkatan sedikit lah kalau soalnya dolare ya kadang naik kadang turun gitu, ikut-ikut perkembangan sikone.
20: Mengangkat tema otentik konkret, perayaan HUT Kota Yogyakarta tahun ini sejatinya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan aksi nyata dan kolaborasi bagi kemajuan Kota Yogyakarta hingga menghadirkan kesejahteraan bagi warganya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura, yang kembali menyapa Anda selepas warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: kan.
1: Yang lagi sementara menikmati kopi panas, yang lagi sementara menikmati teh panas ya, atau lagi menikmati sarapan pagi, atau Anda saat ini tengah OTW bahkan sudah sampai ke tempat tugas. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, semangat pagi ya, semoga pagi hari ini sehat walafiat selalu, sukses menyertai. Sesaat lagi saudara pendengar, informasi perakiran cuaca akan kami hadirkan untuk edisi pagi ini, dan kami akan menghubungi perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk informasi perakiraan cuaca. Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
2: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
3: Perakiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perakiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Saudara mendengar, sinar matahari pagi saat ini sudah menyinari seantero kota Jayapura dengan cerahnya. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan cuaca di sepanjang hari ini untuk wilayah Papua dan sekitarnya, kami sudah terhubung bersama Prakirawati, ada Mbak Ninin langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura. Selamat pagi, Ninin.
4: Selamat pagi, Mbak Ida.
1: Iya, gimana kabar? Sehat ya?
4: Iya, sehat, kabar baik.
1: Oke, kabarnya baik, Mbak Ninin. Baik, silakan Mbak untuk informasinya dalam rangkuman info cuaca untuk wilayah Papua dan sekitarnya edisi hari ini. Silakan, Ninin.
4: Iya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Bersama saya Ninin, prakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5, akan memberikan informasi prakiraan cuaca harian Provinsi Papua berlaku selama 24 jam ke depan. Selasa 6 Oktober 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 90% dan untuk arah angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 3 sampai 12 km per jam. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi pada siang hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambira Moraya, Biak Mungkor, Setiori, dan Kepulauan Yapen. Lalu pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambira Moraya, dan Laropen. Untuk Kota Jayapura, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan pada pagi hari. Selanjutnya, informasi perakiraan tinggi gelombang. Di perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar 4 sampai 10 knot dari arah timur. Lalu pada perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,5 meter dengan arah angin dari arah timur dan kecepatan 10 sampai 20 knot. Lanjutkan informasi pasang surut air laut. Diperkirakan surut pada pukul 22.52 WIT sedalam 0,7 meter dan pasang naik diperkirakan pada pukul 17.07 akan naik setinggi 1 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas yang lebat dan durasi yang lama. Karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui akun media sosial @info_bmkg_papua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih Mbak Ninin. Ya, informasinya sangat lengkap untuk bagaimana potensi hujan, kemudian juga ketinggian gelombang, kecepatan angin dan sebagainya. Dan tadi Ninin katakan bahwa ada potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Jayapura dan juga Kota Jayapura sendiri ya Ninin ya.
4: Iya.
1: Oke, baik.
4: Iya, betul.
1: Untuk menjadi perhatian buat kita semuanya. Terima kasih Mbak Ninin, selamat beraktivitas kembali dan selamat bertugas kembali.
4: Terima kasih Mbak, selamat pagi.
1: Selamat pagi, sudah bergabung bersama kami Prakirawati Cuaca Ninin dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura untuk informasi perakiraan cuaca di edisi hari ini ya, tepatnya di hari Selasa 6 Oktober 2026.

Demikian perkiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

sagu tumbuh subur di wilayah timur Indonesia memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Hutan sagu terhampar hijau penghasil oksigen. Pelepas sagu dijadikan atap rumah pelindung dari panas dan hujan. Batang pohon sagu secara turun-temurun dikelola menjadi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dulu dan kini, olahan sagu menjadi identitas Papua. Sagu dapat memajukan perekonomian bila dikelola dengan baik, salah satunya papeda, mengundang selera nikmat dalam sebuah momen-momen penting. Mari kita budayakan gemar makan sagu dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan sagu sebagai bekal hidup anak cucu kita. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sambil kita menikmati suasana pagi, saudara pendengar, mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan informasi dari PT Air Minum Robong Holo Nanwani Jayapura Perseroda, di mana saudara pendengar diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT Air Minum Jayapura Perseroda di wilayah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, bahwa sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan dengan memastikan meter air terpasang di tempat yang aman. Gunakan pengaman atau tambahan meter air yang dapat dikunci. Kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Penggantian meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehilangan meter air dapat menghubungi nomor HP 0813-6882-2255. Demikian informasi ini kami sampaikan atas nama manajemen PT Air Minum Jayapura Perseroda. Kami ucapkan terima kasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 8:14 waktu Indonesia Timur. Dan kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan satu informasi dari pemerintah Kota Jayapura, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura. Sehubungan dengan adanya program dari Bapak Wali Kota Jayapura tentang pemberian bantuan insentif bagi guru sekolah minggu dan guru mengaji, bagi gereja dan masjid atau TPQ, Dinas Pendidikan Kota Jayapura sebagai penanggung jawab kegiatan memberitahukan bahwa akan diberikan bantuan insentif bagi ibu dan kakak pengasuh atau bapak ibu serta guru mengaji bagi gereja dan masjid TPQ dengan persyaratan yang harus diserahkan. Yang pertama adalah SK guru sekolah minggu atau guru mengaji dari gereja atau masjid TPQ. Sehubungan dengan adanya program dari Bapak Wali Kota Jayapura tentang pemberian bantuan insentif bagi guru sekolah minggu dan guru mengaji bagi gereja dan masjid TPQ. Dan persyaratan yang harus disiapkan, berkas yang diperlukan untuk mendapatkan insentif tersebut, yang pertama adalah SK guru sekolah minggu atau guru mengaji dari masjid atau gereja atau TPQ, fotokopi KTP pimpinan gereja atau masjid atau TPQ, kemudian buku rekening lembaga atau organisasi dari Bank Papua, tanda tangan insentif penerima insentif. Dan saudara, berkas tersebut diserahkan ke Dinas Pendidikan pada bidang PAUD dan Dikmas Pemerintah Kota Jayapura. Demikianlah informasi ini kami sampaikan sekali lagi tentang program dari Bapak Wali Kota tentang pemberian bantuan insentif bagi guru sekolah minggu dan guru mengaji bagi gereja dan masjid atau TPQ. Adapun berkas-berkas yang harus disiapkan sekali lagi, SK guru sekolah minggu atau guru mengaji dari gereja dan masjid atau TPQ, fotokopi KTP pimpinan gereja dan masjid TPQ, kemudian buku rekening lembaga atau organisasi dari Bank Papua, serta tanda tangan insentif penerima insentif. Berkas tersebut dibawa ke atau diserahkan ke Dinas Pendidikan pada bidang PAUD dan Dikmas Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Demikianlah saudara pendengar, informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus, seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasi, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasi, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Oke, saudara pendengar, lagu Junpang Gumpo ini adalah lagu ya yang menjadi salah satu soundtrack dari film yang dibintangi oleh Bruce Lee. Oke, saudara pendengar, di manapun Anda berada, selamat menikmati aktivitas pagi ini, pagi yang cerah, pagi yang berwarna, pagi yang ceria, pagi yang penuh dengan ya apa ya, semangat untuk bisa mensukseskan hari ini. Tepatnya di hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026. Dan kami masih tetap setia menemani Anda. Saya Mbak Ida dan juga ada rekan Rivaldi Lawana. Seperti biasa ya, kita menuju ke pukul 9 pagi di mana Warta Berita bersama Pro3 Jakarta akan segera kita simak nanti pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Tetapi juga sebagai penyemangat pagi di ini ya, di hari ini kami juga masih terus mengantarkan apapun aktivitas Anda dari Bumi Tasangkapura 23 Jayapura.

Oke, selamat pagi buat akom-akom yang di Deplat ya, yang ada di seputaran Dok 9 sampai juga di seputaran Angkasa. Nama-nama yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk Anda di Kota Jayapura, termasuk juga mungkin untuk zaman Hollandia dulu ya. Zaman Jayapura yang masih dinamakan Hollandia, pernah dinamakan Irian Jaya, pernah dinamakan Hollandia ya, dan juga sebutan untuk Port Numbai dan Kota Jayapura juga ya. Dan kemudian ada juga nama-nama yang memang sudah tidak asing lagi untuk Anda buat yang ada di seputaran Kota Jayapura, mungkin Army Post Office ya, Anda sangat tidak begitu familiar. Tetapi kalau APO ya, Anda begitu familiar. APO berada di seputaran Kota Jayapura, tepatnya di samping Mall Jayapura. Kemudian juga untuk yang ada di Polimak, dulu namanya Polimak Road ya, dan sekarang sudah disebut Polimak 1, Polimak 2, Polimak 3, bahkan di dok-dok juga. Dan ada juga yang namanya Santa Rosa ya. Santa Rosa itu di dekat kami di sini ya, di Dolok situ namanya Santa Rosa. Itu dulu memang nama-nama di zaman-zaman dahulu sekali ya. Jadi memang ada APO, ada Santa Rosa, ada Polimak, ada seputaran apa Argapura, Canon sana juga itu namanya juga dulu berbeda. Oke, kalau mengingat Kota Jayapura ini sudah sangat tua ya, sudah sangat berusia tidak muda lagi, sudah 100 berapa ya, 18 tahun atau 116 tahun ya, dulu memperingati hari ulang tahun Kota Jayapura tanggal 7 Maret 2026. Oke, saudara pendengar di mana pun Anda berada, waktu jam berapa Mbak Ida? Waktunya udah jam 8 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang sudah sarapan, berarti gak khawatir ya, perut gak akan bunyi kercek-kercek gitu ya, gak akan bunyi keroncongan, atau lagi berbunyi di dalam, lagi bermain gendang gitu ya, karena saking kosongnya. Kami yakin Anda tadi pagi udah mungkin mengkonsumsi air panas, atau mungkin ada minuman yang bisa mengganjal perut Anda ya, atau mungkin ada sarapan-sarapan pagi yang sudah Anda nikmati, termasuk juga ada kue-kue cemilan ya. Seperti kami di sini juga tadi ada oleh-oleh ya, oleh-oleh yang sudah diantarkan oleh patroli udara, sehingga ya sedikit untuk mengisi kekosongan perut kita. Baik, untuk semua dimanapun Anda berada, selamat menikmati aktivitas pagi ini. Dan kamu kenal Veronica Katraja? Kalau terkenal berarti saya kasih lagunya.

0: terbawa. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, satu tembang dari Black Melanesia dengan Terbawa. Ini sedikit ya beryosim ringan untuk Anda yang sedang menikmati aktivitas pagi ya. Baik saudara pendengar, sebelum kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita jam 9 pagi, di mana saudara pendengar Kementerian Perhubungan Kemenhub mulai memisahkan antara kapal penyeberangan yang boleh mengangkut kendaraan barang dengan mengangkut penumpang. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan aspek keselamatan kapal penyeberangan, saudara. Dan ini terkait dengan beberapa kejadian yang menenggelamkan kapal, ya. Apakah mungkin itu karena keberatan dengan barang-barang yang membawa penumpang dan juga membawa kendaraan di dalamnya. Pengaturan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan target Zero Overdimension Overload atau ODOL 2027. Karena itu pengawasan terhadap kendaraan barang, khususnya kendaraan berat, akan diperketat di sektor penyeberangan. Untuk memperkuat pengawasan, Dudi juga mengatakan bahwa sejumlah operator transportasi laut dan penyeberangan termasuk PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI, PT Pelabuhan Indonesia Pelindo, dan PT ASDP Indonesia Ferry agar lebih ketat dalam mengawasi angkutan kendaraan barang, terutama angkutan kendaraan yang berat. Oke saudara, itu dia satu informasi singkat dan kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional.
1: Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
4: Di situasi dari sembilangan dan barang-barang Bapak Presiden pusing adalah keberanian-keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang diterbitkan jalan apa saya merasa keputusan mulai biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan secara sulit, sehingga kemudian kita tahu apa masalah-masalah yang selalu ada.